0: masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi Sohib Karib, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kelancaran kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitas dan kegiatan. Saya Dan Wahab bersama dengan Koko Pramudia, alhamdulillah bisa kembali menjumpai Sohib Karib dalam Akhbar At-Taqwa edisi Rabu tanggal 26 Agustus bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan saya akan menemani Syekh Karib untuk menyajikan beragam informasi dan laporan dari berbagai sumber, mereview berita-berita utama yang ada di berbagai media online. Dengan harapan tentu bisa memberikan manfaat, memberikan pencerahan, pencerdasan bagi kita semua. Dan Syekh Karib yang ingin berbagi tanggapan, pendapat, opininya bisa melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Bagi yang ingin berbagi info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, silahkan Anda bisa kirim melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Dalam Al-Quran, Allah SWT menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Hal ini tercermin dari sikap beliau yang selalu menebarkan kasih sayang tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaan Allah. Sifat welas asih ini menjadi teladan universal yang relevan sepanjang masa. Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Itu artinya seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam wahyu Allah. Beberapa akhlak utama beliau yang patut diteladani antara lain, kejujuran, beliau mendapat gelar Al-Amin karena selalu jujur dalam ucapan dan perbuatan. Kesabaran di dalam menghadapi ujian, cacian, bahkan peperangan. Beliau tetap sabar dan tawakal. Dan keadilan, Nabi selalu menegakkan kebenaran tanpa memandang status sosial, suku, atau golongan. Kepedulian sosial, Nabi mengutamakan fakir miskin, anak yatim, dan kaum tertindas. 5, kerendahan hati, meski pemimpin umat, beliau hidup sederhana, tidak berlebihan, dan dekat dengan rakyat.

0: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
1: Gimana gak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
0: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
3: Rp200.000.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
2: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
6: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
5: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
6: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
5: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
7: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
8: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
9: Sohib Garib Attaqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
10: Allah min abdoli, bahwa sepaling-paling abdol au abdol dikholkil abdi, sepaling-paling abdol hal hamba, dikrahu li rabbil alamin, yaitu berzikirnya kepada Tuhan seru sekalian abdol. Wasti'alahu bil adhkarin waridah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bekerjanya dengan membaca zikir-zikir yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin. Maka zikir yang paling terabdol, zikir yang warid dari mana? Nabi. Wa qad sannafal ulama uradiyul anhum bi amali yaumi wal lailah wad da'awat wal adhkar kutuban kasiratan ma'lumatan indal arifin. Kutuban maful sonnafan, sungguh telah mengarang oleh ulama-ulama radhiyallahu anhum pada amal siang dan malam, dan doa-doa dan zikir-zikir akan kitab-kitab yang sangat banyak yang maklum pada ulama-ulama arif billah. Ulama arif billah itu ulama-ulama yang ilmunya datangnya bukan boleh belajar begitu saja, datangnya semata-mata dari Allah dan banyak berzikir. Itu arah-arah atau lebih tegas wali-wali Allah sehari ini.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, Soib Karib At-Taqwa. Kita update kali ini info arus lalu lintas di sejumlah ruas yang terpantau pagi hari ini. Di antaranya adalah untuk ruas yang terupdate, hati-hati di jalan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Exit Tol Jor Pasar Rebo Jakarta Timur pagi ini ada perbaikan jalan, pengecoran jalan, lalu lintas sedikit tersendat. Kemudian laka lantas di Tol Jakarta Cikampek KM 31200 arah Cikampek, truk menabrak pembatas, harap selalu berhati-hati di perjalanan. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Kemudian truk mogok di jalur tengah, jalur 2 Tol Jor, Bekasi, arah Jakarta, KM 32200 dan sudah ditangani petugas. Harap pengendara berhati-hati karena padat merayap. Kemudian kami update juga, ini yang terpantau pagi hari ini, situasi arus lalu lintas dari arah Tol Cawang, Pedati, Rawamangun, Sunter dan arah sebaliknya lalu lintasnya lancar. Itulah yang bisa disampaikan untuk Soib Karib, semoga bisa membantu Anda yang tengah dalam perjalanan. Dan tentu saja kami masih mengajak serta Soib Karib untuk berbagi tanggapan dan informasi melalui layanan WA di 089-54-13-68-13-68. Bagi yang ingin mengirimkan info agenda kegiatan juga bisa dikirimkan melalui WA di 089-54-13-68-13-68. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dan memberikan pidato dalam acara pembukaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur pada Kamis malam. Dilansir dari laman resmi Muktamar PBNU, Prabowo akan memberikan pidato amanat setelah pembukaan khutbah iftitah dari Rois Am PBNU, Kiai Miftahul Ahyar. Agenda pembukaan juga memuat khutbah iftitah Rois Am PBNU, dilanjutkan amanat Presiden Republik Indonesia sekaligus pembukaan resmi Muktamar ke-35. Setelah pembukaan secara resmi oleh Prabowo, agenda Muktamar NU akan dilanjutkan dengan beragam kegiatan dengan agenda malam puncak pada Sabtu malam. Dan pukul agenda yang dikirimkan hari ini Rabu 26 Agustus, ini akan dimulai dengan pembukaan pendaftaran para peserta Muktamar, kemudian dilanjutkan dengan check-in dan lain sebagainya. Lantas kegiatan lain yang juga akan berlangsung dalam kegiatan muktamar kali ini tiada lain adalah untuk memilih ketua umum PBNU, ya. Ini yang ramai menjadi perhatian dan tentu saja menjadi catatan. Malam puncak akan berlangsung ini pada 29 Agustus, ya. Pelaporan dan pengesahan hasil sidang komisi kemudian juga akan dilakukan dengan penutupan laporan panitia dan penyerahan hasil muktamar, sambutan Sohibul Bait dan sambutan Ketua Umum PBNU terpilih serta sambutan Rois Am PBNU terpilih dan menutup acara secara resmi. Itulah agenda kegiatan muktamar yang berlangsung pada hari ini, dimulai hari ini 26 Agustus hingga 30 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Uh-huh.
0: 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu.
0: Jadi,
1: ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu.
0: Jadi,
1: ya agak enakan.
0: Iya.

0: gitu. Oh, kemarin, gitu. Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
0: tetangga. Yeah. Emang enggak adanya begini. Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya. Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di
0: sana, iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

yep-yep daripada orang-orang kafir, mempunyai kekayaan sebanyak ma fil ardi jami'ah, apa yang ada di bumi semuanya ini. Andai kata semua yang di bumi ini itu semuanya milik mereka, bahkan wa mithlahu ma'ahu, dan yang sebandingnya gitu ya. Jadi sebanyak bumi ini kita miliki, ada lagi sebanyak itu milik kita, milik daripada orang-orang kafir tadi itu. Nanti di hari kiamat waktu diseksa, andai kata dia punya harta seperti itu, sebanyak itu, sebanyak bumi ini, dan ditambah dengan yang segitu lagi, sebanyak itu lagi, dua kali lipat daripada bumi ini kekayaannya. Kata Allah, ma tuqbila minhum syai'a, Allah tidak akan terima kebutuhan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, sudah pukul 7:28 waktu Indonesia Barat. Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono buka suara soal sejumlah lokasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP yang viral lantaran berada di lokasi yang tidak ideal. Dirinya mengklaim sejumlah koperasi desa Kopdes yang berada di lokasi yang dinilai tidak ideal tersebut hanya segelintir dari 30.000 koperasi desa Kopdes yang tengah dibangun dan ditargetkan beroperasi pada akhir tahun ini. Saya pernah juga menyampaikan bahwa yang tidak ideal itu mungkin kurang dari 10 sampai 30 ribuan yang sedang dibangun. Hal ini disampaikan oleh Ferry dalam podcast Philonomics. Ferry memahami berbagai masukan terkait lokasi Kopdes yang dinilai nyeleneh oleh sejumlah pihak. Namun ia menuturkan penentuan lokasi Kopdes telah disepakati melalui musyawarah di tingkat desa. Ia menegaskan pemerintah pusat tidak mengabaikan masukan dari masyarakat. Bukan kita menafikan masukan, tetapi penentuan lokasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih, meskipun tidak ideal, itu sudah dilaksanakan melalui musyawarah desa. Menteri Koperasi memastikan bahwa pihak desa dilibatkan secara penuh dalam proses penetapan tersebut. Jika di kemudian hari ditemukan kendala teknis pada lokasi yang terlanjur ditetapkan, pemerintah desa yang akan merumuskan solusinya. Ferry mengungkap bahwa layanan call center yang diluncurkan Kementerian Koperasi telah menerima sejumlah laporan terkait lokasi Kopdes yang viral di sejumlah daerah. Selain itu, Ferry mengungkap bahwa pihaknya pernah menerima laporan soal adanya kabar sekolah dasar atau SD yang dibongkar untuk pembangunan KDMP. Tapi demikian, menurut Ferry, belakangan diketahui bahwa kabar itu tidaklah benar. Disampaikan pula bahwa Ferry memaklumi berbagai laporan yang diterima call center terkait KDMP. Ia menegaskan merespon setiap laporan yang diterima dengan cepat. Banyak laporan yang masuk dan itu selalu kita respon. Di salah satunya adalah bangunan Kopdes milik desa Sindukarto dan desa Sumberharjo Wonogiri yang menjadi perhatian masyarakat karena lokasinya berhadapan. KDMP yang Sindukarto kalau kita dari arah Wonogiri itu sebelah kanan. Kalau yang Sumberharjo itu sebelah kiri dan itu sangat berbeda. Ia mengatakan dua KDMP yang saling berhadapan tersebut berada di lokasi yang strategis karena berada di tepi jalan.

0: rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Konon katanya kalau di surga, Pak, itu pohon katanya terbalik. Di atas akarnya, di bawah apa? Buahnya. Sehingga kita bisa apa? Memetik. Wallahu alam, Pak. Tapi yang jelas bisa saja kan pohonnya pendek-pendek, Pak. Pohonnya apa? Pendek-pendek. Apalagi kita kan. Kita kan nanti di surga katanya seperti awal dulu Nabi Adam. Nabi Adam itu 30 hasta, Pak. 30 hasta, satu hasta setengah meter. Berapa kira-kira? 15 meter tingginya kita. Ya, pun kelapa paling berapa meter, Pak, ya. Jadi tinggi-tinggi. Emang kalau di kakek sekarang kita ngambil kelapa, apa? Kagak sampai. Tapi kalau nanti tinggi-tinggi 15 meter, Pak, ya sampai tadi ya. Wallahu alam dah. Karena kita akan tanya kembali seperti awal kejadian. Kita nanti seperti Nabi Adam alaihis salam yang baru turun. Dulu Nabi Adam di laut tuprak-tuprak aja, Pak. Gak pakai naik apa? Gak pakai naik

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Pukul 7 lewat 41 waktu Indonesia Barat, Dani Wahab dan Koko Pramudia masih menemani Syaib Karib. Tentu kami masih ajak serta Syaib Karib untuk berbagi tanggapan, kemudian juga bisa memberikan saran masukan terkait fasilitas layanan publik ataupun sekedar berbagi pesan-pesan kebaikan ya, yang bisa saling menguatkan, mencerahkan untuk kita semua. Dan saya berharap Syaib Karib juga selalu dalam kemudahan untuk menjalani urusan dan usahanya pada hari ini. Di antaranya pesan dikirimkan oleh Ibu Sri yang mengajak kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi apa yang telah diberikan oleh Allah pada kita semua. Jangan sampai kemudian kita terjebak sebagai orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Pesan disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah yang Maha Suci mengabarkan bahwa Dia tidak akan menyiksa orang beristighfar, karena istighfar akan menghapuskan dosa yang menjadi sebab turunnya siksaan, sehingga Ia dapat mencegah turunnya siksaan. Bismillah, aku Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampun istighfar kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Quran Surat Nuh ayat 10. Itu bisa menjadi pilihan ya. Apa yang mesti kita lakukan tiada lain kecuali kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala doa-doa ya, atas segala dosa-dosa, atas segala kesalahan dan lain sebagainya. Dengan memohon ampun setiap saat, istighfar, maka dosa itu laksana debu yang menempel di kaca. Jika kita rutin membersihkan setiap hari, insya Allah itu tidak akan menumpuk. Kemudian saya juga meneruskan pesan yang dikirimkan oleh Pak Yudit ya. Pak Yudit, apa kabar Bapak? Salam juga untuk keluarga ya. Ini mengajak para Syaib Karib agar senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga bisa menjalani aktivitas hari ini, insya Allah dikabul oleh Allah. Pak Tri mengirimkan pesan, ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, jika kamu mampu bersabar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang. Jadi jika kamu mampu bersabar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang. Terima kasih untuk Pak Tri yang sudah berkenan mengirimkan pesan melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: fardu yang memiliki qobliyah dan ba'diyah. Yang pertama zuhur, yang kedua maghrib, yang ketiga isya. Adapun asar dan subuh tidak memiliki qobliyah dan ba'diyah. Yang ada salat sunnah asar dan salat sunnah subuh. Teks niatnya nanti juga usalli sunnatas subhi atau sunnatal fajri atau sunnatal asri. Karena yang dinamakan qobliyah harus ada ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah ya harus kita ucapkan usalli ya qobliyatadz dzuhri, ucapin qobliyahnya. Itu kalau sholatnya sholat sunnah, yang mana sholat sunnahnya itu yang memiliki waktu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, terkait dengan penentuan desil ini yang mengklasifikasi warga masyarakat dari desil 1 sampai 10 ya. Dan kemudian banyak menimbulkan pro dan kontra karena data dianggap tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Diandra, seorang mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, hampir saja putus kuliah karena desil. Sebuah angka dalam data pemerintah yang menentukan kondisi kesejahteraan seseorang. Dia tercatat sebagai ada di desil 7 dalam data Kementerian Sosial yang dikategorikan sebagai warga kelas menengah ke atas, sehingga membuatnya tidak memenuhi syarat untuk mendaftar beasiswa. Padahal dalam data Dinas Sosial, keluarganya tercatat berada di desil 2. Di rumah, ayah Diandra bekerja sebagai pengantar galon, sedangkan ibunya tidak bekerja dan sehari-hari menjadi ibu rumah tangga. Penghasilan keluarga itu harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membiayai kuliahnya. Hal serupa turut dialami seorang tukang beca asal Kalurahan Ngatakerjo, Kapenawon, Lendah, Kulon Progo. Dirinya cemas ketika tercatat berada di desil 9, usia anaknya diterima di perguruan tinggi. Kondisi ini tentu berdampak pada akses program bantuan termasuk biaya pendidikan bagi anak. Padahal desil kesejahteraan sosial timbul sebelumnya adalah desil 1. Setelah mengetahui perubahan desil, air mata anak timbul Lutfi Arya Wijaya nyaris tumpah. Dia sadar biaya kuliah akan menjadi beban bagi ayahnya yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak di Malioboro. Bagi sebagian warga, desil membuat bantuan yang diharapkannya terasa menjauh, sementara kondisi keluarganya tidak serta-merta berubah menjadi lebih mampu. Terlebih di sisi lain, seorang lurah justru tercatat berada di desil 9. Angka ini bisa menentukan apakah mereka masih menerima bantuan sosial, memperoleh beasiswa, atau harus memenuhi sendiri berbagai kebutuhan yang sebelumnya dibantu negara. Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, mengatakan polemik ini menunjukkan adanya penggunaan data yang belum sesuai dengan keadaan real di lapangan. Validitas ukuran dalam kategori desil ini lantas dipersoalkan. Ia pun mempertanyakan jika desil hanya menggunakan ukuran aset seperti rumah, motor, dan mobil, sudahkah mencatat jumlah utangnya? Sebab barangkali aset-aset ini diperoleh dari utang. Secara sederhana, kekayaan bersih adalah total aset dikurangi total utang. Begitu pula jika penghitungan desil menggunakan pengeluaran. Menurut Subarsono, pengeluaran bisa bias untuk mengukur kekayaan. Pengeluaran tidak sama dengan kekayaan. Seseorang dapat memiliki aset sedikit tetapi pengeluarannya tinggi karena berutang. Selain itu, dua rumah tangga dengan kekayaan sama dapat mempunyai pengeluaran sangat berbeda karena perbedaan gaya hidup. Dan disampaikan pula, tidak memungkiri menggunakan kriteria yang tidak tepat. Kenapa? Kasus-kasus mahasiswa yang tidak mampu mengenyam pendidikan karena polemik ini menjadi salah satunya. Subarsono juga berpandangan skenario 10 hasil diperkenalkan karena pemerintah berupaya mengurangi jenis bantuan sosial atau subsidi pada masyarakat. Namun, alasan pembenar dari pengurangan subsidi ini masih bisa diperdebatkan. Padahal menurutnya, tanpa menggunakan kriteria baru seperti desil, sebenarnya pemerintah sudah memiliki data jumlah penduduk miskin dari sumber yang sama, yakni Biro Pusat Statistik.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lah, madyak. Mandi manusia nih sang ema. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Mancing bu apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Oke, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kayak konon gak wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kayak kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Segala sesuatu barang dunia kan kudunya naronya di mana? Di tempatnya. Naro motor naronya di mana? Di garasi. Naro mobil di garasi. Emas, gelang naronya di mana? Di tangan. Anting-anting naronya di kuping. Kalung naronya di leher, jangan ditaruh di hati. Kalau ditaruh di hati, waduh Pak, sakit hati kita. Rumusnya, semakin banyak kita meletakkan sesuatu barang dunia ke dalam hati kita, maka siap-siaplah untuk merasakan sakit hati. Tapi kalau kita tempatkan pada tempatnya, jam tangan kita taruh di tangan, jam hilang, hati kita enggak Pak, enggak gimana-gimana. Wah, jam tangan gua enggak ada nih. Emang adanya di sini? Ya udah enggak sampai kemari. Gitu. Tapi orang yang punya jam tangan masuknya ke dalam hati, jamnya bukan hilang, cuma bergeser tempat aja. Meteng hatinya Pak. Wah, lelah. Mana aja mahal. Yah. Itu ketawa. Naranya di hati itu jam tangan.
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: At-Taqwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah memberikan atensi terkait bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu lalu. Bapak Presiden sejak awal sudah memerintahkan penanganan dampak darurat gempa dan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat, terarah, dan merata di seluruh wilayah terdampak bencana. Hal itu disampaikan oleh Prasetyo dalam keterangannya. Menurut Prasetyo, kunjungan Prabowo ke NTT pada Rabu ini, yakni 11 hari sejak bencana terjadi, tiada lain bertujuan untuk melihat kondisi masyarakat serta memastikan pemenuhan kebutuhan warga di lapangan berjalan dengan baik. Prasetyo pun membeberkan beberapa atensi Prabowo terkait penanganan bencana di NTT. Ia menyebut sejak 15 hingga 24 Agustus, Sekretariat Presiden telah menyalurkan bantuan logistik dan perlengkapan di antaranya 2.4,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, 10.000,29 ton air mineral serta obat-obatan, tenda, selimut, matras, peralatan komunikasi hingga 2 set rumah sakit lapangan. Selain itu, dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak juga terus diperkuat dengan mengerahkan berbagai fasilitas kesehatan tanggap bencana. Prasetyo mencontohkan ada KRI Suharto 990 milik TNI Angkatan Laut yang bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, dan dipungsikan sebagai rumah sakit lapangan. Kemudian ada rumah sakit kapal Kesatria Airlangga di Teluk Nangalirang, Kabupaten Manggarai Timur, yang juga dipungsikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Di tingkat daerah ada pula dua rumah sakit lapangan yang sudah beroperasi untuk melayani masyarakat. Pemerintah memastikan akan terus bekerja agar masyarakat NTT yang terdampak tidak merasa sendirian di dalam menghadapi bencana dan dapat segera kembali menjalani aktivitas secara normal. Prasetyo juga mengatakan pemerintah akan memastikan penanganan pasca bencana gempa NTT tidak akan berhenti pada masa tanggap darurat. Pemerintah akan terus melanjutkan proses pemulihan pasca bencana secara bertahap. Tidak hanya melalui rehabilitasi fasilitas dan layanan yang terdampak, tetapi juga rekonstruksi untuk membangun kembali infrastruktur dan kehidupan masyarakat secara lebih baik dan berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di NTT diguncang gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo pada Sabtu 15 Agustus. Dan dari gempa itulah menimbulkan kerusakan yang sangat masif ya. Presiden Prabowo langsung memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk turun langsung menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan penanganan darurat secara cepat dan maksimal.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
6: Zikirnya Allah kepada kita dua perkara. Pertama, arti Allah balas. Perbuatan kita berzikir kepada Allah dibalasnya oleh Tuhan. Kedua, zikir Allah kepada kita. Yaitu kalau kita nyebut-nyebut nama Allah, Allah pun akan sebut-sebut nama kita. Bahkan kalau tersebut di satu majlis, kata Allah akan disebut nama kita di majlis yang lebih terhormat. Diumumkan di depan malaikatnya apa yang semua disebut-sebut nama kita. Sehingga malaikat maut juga kenal sama kita semuanya itu. Nah, kalau orang namanya sudah diumumkan disebut-sebut oleh Allah selalu, kita jadi orang yang paling terhormat. Baik sama malaikat, baik sama apapun. Hanya pengumuman Allah itu yang dengar selain manusia sama jin dua itu. Yang enggak dengar hanya manusia sama apa?

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Masih Anda mengikuti Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Saib Karib At-Taqwa, menjelang perhelatan pemilihan umum pemilu 2029, sejumlah partai politik mengubah identitasnya melalui perubahan logo partai. Yang terbaru adalah Partai Hanura mengubah lambang partainya menjadi gambar singa. Saudara-saudara sekalian, lambang Hanura sudah berubah. Dulu ketika orang ditanya apa lambang Hanura mungkin cukup sulit menjelaskan. Tetapi hari ini kita memiliki lambang baru berupa gambar singa. Demikian disampaikan Ketua Tim Satuan Tugas Satgas Task Force DPP Partai Hanura, Fatris Rio Capella. Rio meminta seluruh jajaran Hanura di daerah mulai menggunakan lambang baru dalam berbagai atribut dan perlengkapan partai yang diharapkan menjadi penanda semangat baru bagi Partai Hanura. Dan Hanura bukanlah satu-satunya partai yang mengubah identitas visualnya dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya ada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mengganti lambang mawar menjadi gajah pada tahun 2025. Disampaikan oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bahwa gajah adalah simbol kekuatan, kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas. Ia menggambarkan gajah sebagai hewan yang berpikir jernih, bergerak bersama kelompoknya, serta tidak mau tergoyahkan oleh rintangan. Dan jauh sebelum perubahan logo PSI dan Hanura, PKS juga melakukan penyegaran identitas visual pada 2020 dengan mengubah logo dari bentuk kotak bernuansa hitam kuning menjadi bentuk bulat dengan dominasi warna orange dan putih. Mungkin Soeb Kare punya tanggapan ataupun pendapat ya, ingin merespon terkait dengan perubahan logo dari partai-partai politik menjelang pemilu 2029. Menurut Anda, apakah perubahan logo partai itu akan mampu menarik dukungan masyarakat? Silakan suarakan pendapat dan tanggapan Anda di 089 54 13 68 13 68.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, kegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812

0891 9467. Sekali lagi di 0812 9791 9467, atau kontak admin di 0812 9810 9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC.

kita itu berpercaya kepada Allah, kafir, bahkan menentang kepada Allah, itu pantas saya seperti itu. Karena secara akliah saja kita memiliki semuanya. Semuanya ini tidak bisa ditebus dengan apapun juga. Salah satu daripada indera kita saja ditebus dengan berapa sih kita kenal. Keburuhan. Dan lagi ini makin empat yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini semua. Masih saja kafir kepada Allah, bahkan lebih percaya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak punya kekuasaan apa-apa.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dan memberikan pidato dalam acara pembukaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dilansir dari laman resmi Muktamar PBNU, Prabowo akan memberikan pidato amanat setelah pembukaan khutbah iftitah dari Rois Am PBNU Kyai Haji Miftahul Akhyar. Agenda pembukaan membuat khutbah iftitah Rois Am PBNU dilanjutkan amanat Presiden Republik Indonesia sekaligus pembukaan resmi Muktamar ke-35 NU. Setelah pembukaan secara resmi oleh Presiden Prabowo, agenda Muktamar NU akan dilanjutkan dengan beragam kegiatan dengan agenda malam puncak pada Sabtu malam. Dan berikut jadwal lengkap Muktamar ke-35 NU di Jawa Timur. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa pembukaan resmi ini akan berlangsung di lapangan Untung Suropati. Dan pembukaan akan diisi oleh khutbah dari Rois Am PBNU dan amanah dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung pukul 20 sampai 22.30 pada Kamis 27 Agustus. Hal lain yang juga menarik untuk dicermati dari persiapan Muktamar NU ini yang bisa menjadi perhatian kita semua diantaranya adalah agenda kegiatan di dalam muktamar di mana panitia muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Jombang, Jawa Timur telah mengeluarkan jadwal resmi. Mulai hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, para peserta akan melakukan registrasi dari PWNU, PCNU, PCINU dan akan dibuka dengan verifikasi QR code, pendaftaran dan pembaruan data. Muktamar sendiri akan dibagi dalam beberapa sidang komisi guna membahas materi strategis. Komisi A, Batsul Masail Ad-Diniyah Wal-Waqiyah. Komisi B, Batsul Masail Ad-Diniyah Al-Mauduliyah. Komisi C, Batsul Masail Ad-Diniyah Al-Qanuniyah. Komisi D, tentang organisasi. Komisi E, program. Dan Komisi F, rekomendasi. Sabtu 29 Agustus ini akan dilanjutkan dengan sidang-sidang komisi dan kemudian juga akan diteruskan pula dengan penutupan pada hari Ahad tanggal 30 Agustus 2026 yang akan diisi dengan laporan panitia, penyerahan hasil muktamar, sambutan Sahibul Bait, sambutan Ketua Umum PBNU terpilih, serta sambutan Rois Am PBNU terpilih sekaligus menutup acara secara resmi.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

begini, kalau kita pengen berkah, pengen apa? Pengen diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mantapkan iman. Mantapkan apa? Iman kita. Yang kedua, beramal soleh. Beramal yang paling utama, sholat. Kita disuruh pas sekalian wudhu yang bagus. Wudhu yang apa? Yang bagus dengan doa-doanya. Selesai wudhu, kita berangkat dah ke masjid. Sholat apa? Sholat berjamaah. Sholatnya dengan khusyuk. Dengan apa? Dengan khusyuk. Bahwa dalam sholat kita ini, di depan kita ada Allah, di kanan kita ada malaikat, di kiri kita ada setan. Mana pak, mau ngikut mana kita?

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Karib At-Taqwa. Sudah jam 8 lewat 41 menit. Saat ini DPR tengah membahas rancangan undang-undang perampasan aset. DPR juga mengundang berbagai komponen masyarakat untuk memberikan masukan terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Rancangan itu mendapatkan tanggapan diantaranya dari Majelis Arah Indonesia yang membongkar hukum harta haram lewat RU perampasan aset. Dan berikut ini adalah pandangan hukum yang disampaikan oleh sejumlah tokoh dari Majelis Arah Indonesia.
2: Yang pertama Kiai Toha Zakaria yang akan menyampaikan paparan tentang masukan MAI tentang RUU perampasan aset negara. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir pada kesempatan kali ini, para tokoh dan kiai presidium Majelis Arah Indonesia rahimakumullah. Saya langsung saja, per 14 Agustus tahun 2026, DPR RI menyatakan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset masih berada dalam tahap penyusunan dan penjaringan aspirasi publik sebagai bagian dari meaningful participation untuk memperkuat substansi dan legitimasi regulasi tersebut. Karena itu maka Majelis Arah Indonesia mendukung pembentukan dan penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset sebagai instrumen khusus untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana. Dasar-dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kemudian dalam kaidah fikhiyah ada tiga kaidah fikhiyah sebagai timbangan. Yang pertama adalah ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudian yang kedua, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus terikat pada kemaslahatan. Karena itulah maka dalam kesempatan ini, Majelis Arah Indonesia secara langsung saja kita masuk kepada rekomendasi apa yang akan menjadi rekomendasi Majelis Arah Indonesia. Yang pertama, sudah saya sampaikan tadi, Majelis Arah Indonesia mendukung pembentukan dan penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset sebagai instrumen khusus untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana. Yang kedua, menegaskan hubungan aset dengan tindak pidana sebagai persyaratan fundamental sebelum dilakukan perampasan. Kemudian yang ketiga, menempatkan proses pidana sebagai mekanisme utama, sedangkan non-conviction based asset forfeiture digunakan secara terbatas untuk keadaan tertentu yang dirumuskan secara kuat. Kemudian yang keempat, menjamin kontrol pengadilan terhadap tindakan pemblokiran, penyitaan, dan perampasan yang menyentuh hak kepemilikan warga negara. Yang kelima, menentukan standar pembuktian secara jelas sehingga perampasan tidak semata-mata didasarkan pada dugaan atau kecurigaan. Yang keenam, mengatur pembalikan beban pembuktian secara proporsional tanpa menghilangkan asas praduga tak bersalah dan due process of law. Yang ketujuh, memberikan perlindungan dan mekanisme keberatan yang efektif bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Yang kedelapan, membangun mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum serta menetapkan pertanggungjawaban dan sanksi terhadap penyalahgunaan kewenangan. Yang kesembilan, membangun sistem pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan dapat diaudit, termasuk kemampuan menjaga nilai aset produktif maupun aset digital. Yang kesepuluh, memprioritaskan hasil perampasan untuk pemulihan korban, pengembalian kerugian negara publik.
1: Itulah yang disampaikan oleh para tokoh ulama yang tergabung dalam Majelis Ara Indonesia. Mereka beraudiensi dengan Komisi 3 DPR RI untuk memberikan masukan terkait dengan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: kita di sini alhamdulillah masjid sudah besar. Kadang-kadang kalau dilihat faktornya kelihatan banyak, kalau dilihat sebenarnya kurang. Artinya yang sholat-sholat di luar harusnya bisa masuk. Kenapa? Karena jamaah kita ini kepengen sholatnya itu luas, nggak berdesakan, tidak merasa kesempitan. Jadi dari rumah bawa sejadah selebar gaban,
1: lebar-lebarnya kadang yang gede bawa,
0: ya kemudian digelar. Padahal masjid itu sudah ada karpetnya, digelar juga. Kalau udah digelar, ya tempatnya dia itu seukuran saja sejadah. Injak,
1: liatin kaki kita,
0: ya agak diinjak.
1: Soft nantinya akan kosong karena kurang rapet.
0: Kalau saya perhatikan setiap soft itu bisa memungkinkan masuk 2, 3, 4 bahkan setiap soft kalau memang dirapatkan. Karena sunnah renggangnya kaki seukuran satu jengkal. Renggang kaki, kalau kita ngerenggangin kaki itu sunnahnya biqadri sibri, satu jengkal. Kaki, tangan kaki satu jeng, ya. Renggangnya jangan renggang-renggang. Ya, itu. Itu kalau terjadi, kalau seandainya di Yaman itu, wah. Itu udah ketahuan, memang ketika duduk kelihatan rapet, ya kan. Tapi ketika bangun coba, ketika berdiri, ya kan, itu masih renggang. Buat digeser kita. Ya. Perasaan kita mah udah apa? Ya kan, udah penuh, udah sempit. Ya. Dia ngelihat celah yang jauh, udah geser, masuk dia. Dan gak ada yang marah, itu antiknya tuh gak ada yang marah orang. Kalau emang udah ada yang masuk, kemudian kagak dapet, kita mau gak mau geser dikit-dikit, masuk lah dia.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
3: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi untuk Saib Karib yang baru bergabung bersama kami dalam Akhbar At-Taqwa. Ruang untuk Saib Karib berbagi informasi agenda kegiatan, menyampaikan laporan peristiwa dan kejadian, ataupun memberikan saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik. Silakan bisa dikirimkan melalui WA di 0815-0859-5413-1368. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan tidak hanya meninggalkan lahan terbakar dan kepulan asap. Pemerintah menemukan dugaan pelanggaran pengelolaan lahan yang ternyata berujung pada sanksi terhadap 6 perusahaan. Dari hasil pengawasan Kementerian Kehutanan, ada sanksi administratif terhadap 6 perusahaan pemegang perizinan Perusaha Pemanfaatan Hutan atau PPPH. Nah, total lahan yang terbakar di wilayah 6 perusahaan ini mencapai 1.511,55 hektar dengan lokasi tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. 6 perusahaan yang dikenai sanksi itu adalah PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat, kemudian PT NES di Kalimantan Tengah, dan PT PSR di Kalimantan Timur. Itulah keterangan dari Kementerian Kehutanan dalam siaran pers yang dikirim ke media pada Selasa 25 Agustus. 5 perusahaan dikenai sanksi paksaan pemerintah, sedangkan PT MPK mendapat sanksi lebih berat berupa pembekuan perizinan berusaha sekaligus paksaan pemerintah. Melalui sanksi inilah para perusahaan diwajibkan memperbaiki sistem pengendalian kebakaran sekaligus memulihkan areal yang terdampak. Angka itu hampir separuh total area terbakar yang ditemukan pemerintah pada 6 perusahaan. Jadi PT WEL mencatat areal terbakar paling luas mencapai 760 hektar. Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkap bahwa pemerintah telah mengidentifikasi titik api di 335 kawasan milik perusahaan pemegang konsesi di Kalimantan dan Sumatera. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 335 perusahaan pemilik konsesi di Sumatera dan Kalimantan yang wilayahnya terindikasi memiliki titik api dalam dan mengalami kebakaran dengan luas lahan terbakar hampir 85 ribu hektar. Demikian disampaikan Dudung dalam siaran pers KSP kepada media pada Selasa 25 Agustus 2026.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghun ya. Beliau mengajarkan kepada kita salah satu etika ketika kita mau masuk ke dalam rumah, baik rumah sendiri maupun rumah orang. Maka yang pertama adalah kita ucapkan, sebelum kita mengucapkan assalamualaikum, kita ucapkan assalamu alaina min rabbina. Baru setelah itu kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk dengan kaki kanan diiringi dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Ada adab yang harus kita lakukan seperti itu, karena ketika kita mau masuk ke dalam rumah kita atau kita mau masuk ke dalam rumah orang, di situ Allah sudah kirimkan dua malaikat yang menunggu pintu rumah orang tersebut, dan di belakang malaikat itu ada 70 setan. Ketika kita mengucapkan assalamu alaina, kita mempersilahkan diri kita dan mempersilahkan malaikat yang menunggu rumah itu untuk masuk bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita ucapkan bismillah assalamu alaikum, maka setan pun yang 70 itu akan melarikan diri sejauh mungkin.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, jam 9.09 waktu Indonesia Barat. Komisi 3 DPR menargetkan penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman mengatakan, Komisi 3 akan memanfaatkan sisa waktu sekitar 8 minggu masa sidang untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan RUU perampasan aset. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu. Hal itu disampaikan oleh Habibur Rahman dalam keterangan resminya. Menurutnya, RUU perampasan aset masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum dapat disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itulah, Komisi 3 akan menjalankan sejumlah tahapan pembahasan dalam 8 pekan. Dalam waktu 8 pekan masa sidang, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna di bulan Desember 2026. Habibur Rahman mengatakan Komisi 3 DPR telah menyerap aspirasi masyarakat selama proses penyusunan RUU perampasan aset secara maksimal. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar 35 kali rapat dengar pendapat umum RDPU, dan Komisi 3 juga menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat, melakukan kunjungan kerja ke daerah. Ia mengatakan sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU perampasan aset. Namun, masyarakat juga meminta DPR menyusun aturan tersebut secara cermat, sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi. Karena itulah, waktu pembahasan yang masih tersisa, Habibur Rahman masih membuka ruang bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: boleh jual belikan. Itu garam kepentingan seluruh orang. Enggak ada manusia yang enggak hajat sama garam. Ada enggak orang enggak ada yang garam? Hah? Enggak ada. Tiap-tiap orang mesti doyan garam. Mesti makan apa? Garam itu kepentingan umum. Oleh karenanya tidak boleh diperjualbeli. Juga beras. Beras itu pun kepentingan umum seluruh orang. Menurut peraturan itu enggak boleh dijual. Kalau kita ini uang sama dia itu bukan beli, tapi sekedar merten, persenan. Uang capek, ya. Dia mikul beras, uang capeknya kita beli ke dia. Tapi bukan beli. Kalau namanya beli, itu dilarang. Tiap-tiap barang yang merupakan kepentingan umum, air, beras, tiap orang aja. Bah, kalau nggak ada air, orang nggak hidup. Ya, juga kita nggak beras, nggak hidup.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa, sudah jam 9.20 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita update informasi sekitar wilayah Bekasi Raya, ya, terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian kita semua. Korban begal di banjir Kanal Timur, Marunda Rorotan, Jakarta Utara, berinisial R, mengaku sempat melihat dua orang yang diduga pelaku berada di pinggir jalan dalam kondisi seperti kesakitan sebelum motornya dipepet. Peristiwa ini terjadi pada hari Ahad 23 Agustus sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat saat R melintas bersama temannya dari Cilincing, Jakarta Utara menuju kawasan Harapan Indah. Awalnya tuh kita ngelihat dua orang di tepi jalan kayak kesakitan, nah kita ada niat buat bantuin mereka, jadi kita agak kurangi kecepatan. Sekitar 500 meter setelah melihat dua orang tersebut, motor R kemudian dipepet, pelaku menarik dan mengambil kunci kontak motor R sehingga kendaraan itu mati. Habis itu motor saya ditendang dan kita jatuh berdua, saya sama teman saya. Setelah itu jatuh, habis itu mereka berdua ngeluarin senjata tajam. Menurut R, ia diberitahu warga sekitar mengenai adanya korban lain yang mengalami kejadian begal dengan modus yang sama di lokasi tersebut. Dan untuk mencegah kejadian serupa, R berharap pihak kepolisian dapat melakukan patroli rutin di lokasi tersebut. Menurutnya, patroli berkala diperlukan untuk meningkatkan pengawasan di kawasan yang disebutnya kerap menjadi tersebut. Dan untuk mencegah kejadian serupa, R berharap pihak kepolisian dapat melakukan patroli rutin di lokasi tersebut. Menurutnya, patroli berkala diperlukan untuk

Al Timur, Marunda, Rorotan, Jakarta Utara, ada baiknya tentu tidak melintas pada jam-jam rawan, karena inilah yang menjadi kesempatan bagi para begal untuk melakukan aksinya. Udah di-share belum?

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah.

0: dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ini Nabi Ibrahim itu dikatakan hanif, pasrahnya kepada Allah Subhanahu sampai mau dibakar. Nah kalau kita mah dibakar begitu, ada yang nyelamatin, nggak usah pakai suruh bayar deh. Oke, ntar gue bayar berapa kita? Saya selamatin kita, tapi saya bayar deh sendiri. Nggak apa-apa, sudah masuk belakangan. Gitu lah. Tapi Nabi Ibrahim, ya, saya nggak perlu Anda. Yang perlu hanya Allah Subhanahu Wataala. Nah ini, baru Allah akan kurnayanar, kunibar dan wasalaman lagi. Jadi kembali kepada betul-betul benda itu tidak memberi

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa, sudah jam 9:32 waktu Indonesia Barat. Kita update berita dari Kota Bekasi. Keluarga di Kota Bekasi saat ini cenderung tidak ingin memiliki banyak anak. Hal itu tergambar dari angka total fertility rate atau TVR. Kepala Bidang KB DPPKB Kota Bekasi, Desi Sukrawati, menuturkan angka TFR Kota Bekasi berada pada level 1,81. Angka ini menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya. Dengan TPR 1,81, rata-rata perempuan di Kota Bekasi melahirkan sekitar 1 hingga 2 anak. Sejalan dengan itu, layanan KB masih banyak diakses pasangan usia subur. Berdasarkan data DPPKB Kota Bekasi, hingga Agustus 2026 tercatat 54.667 akseptor telah mendapatkan layanan KB. Dari jumlah itu, sebanyak 32.020 akseptor menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek, sedangkan 22.647 akseptor memilih metode kontrasepsi jangka panjang. Tidak hanya perempuan, saat ini sudah banyak laki-laki yang mengakses layanan KB di Kota Bekasi. Menurut Desi, peminatnya semakin banyak dan KB untuk laki-laki saat ini angkanya semakin bagus. Bahkan saat ini ada yang meminta, jadi sekarang peminatnya banyak. Demikian disampaikan oleh pihak DPPKB, ya, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, Desi Sukrawati, yang menuturkan bahwa angka TFR Kota Bekasi saat ini berada di level 1,81, di mana rata-rata perempuan di Kota Bekasi melahirkan sekitar 1 hingga 2 anak. Ini menjadikan sebagai salah satu contoh, upaya ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas keluarga yang ada di Kota Bekasi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
6: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
3: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kemudian yang paling berbahaya adalah qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati ini diibaratkan seperti batu. Fahiya kal hijaroh, dia seperti batu. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras dari apa? Batu. Kalau batu masih keluar air, tapi kalau hati yang mati enggak keluar apa-apa, Pak. Enggak ada kebaikan apa-apa. Jadi kalau hati yang mati sama dengan fisik yang mati. Kalau fisik mati enggak bisa diobatin, Pak. Dikuburin aja udah. Orang udah mati, biar disuntik, diobatin kayak apa, enggak bakal apa? Enggak bakal baik. Dia harus diapa? Dikuburin. Sama hati yang sudah mati enggak kena dinasehatin, malah dia lu nasehatin gua lagi, gua aja urusin diri lu, gitu kan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, jam 9:43 waktu Indonesia Barat. Masih ada Koko Pramudia dan saya Dani Wahab yang mendampingi dalam Akhbar At-Taqwa. Pemerintah Kabupaten Bekasi ini terus mendukung UMKM agar perluas pasar. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menghadiri pelepasan ekspor perdana PT Oishi Food Indonesia, kecap Oishi, di Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara. Dalam kegiatan tersebut, dilepas satu kontainer berisi 2.900 box kecap Oishi untuk dikirim ke pasar Belanda. Endin menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keberhasilan PT Oishi Food Indonesia membawa produk lokal Kabupaten Bekasi menembus pasar internasional. Ekspor perdana tersebut menjadi capaian positif bagi perkembangan UMKM sekaligus menunjukkan bahwa produk lokal Kabupaten Bekasi memiliki peluang untuk bersaing di pasar global. Mudah-mudahan keberhasilan kecap Oishi menjadi motivasi bagi pelaku UMKM lainnya di Kabupaten Bekasi untuk terus berkembang, meningkatkan kualitas produk dan berani memperluas pasar hingga ke mancanegara. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM sebagai salah satu bagian penting dalam penguatan perekonomian daerah. Keberhasilan satu pelaku UMKM diharapkan dapat menjadi contoh dan mendorong pelaku usaha lainnya untuk terus berinovasi serta memanfaatkan peluang pasar yang semakin terbuka. Endin juga berharap bahwa ekspor kecap Oishi ke Belanda dapat berjalan lancar dan menjadi awal dari perluasan pasar ke negara-negara lain. Tidak hanya itu, ia juga berharap semakin banyak UMKM Kabupaten Bekasi yang mampu mengikuti jejak tersebut dengan membawa produk unggulannya hingga ke pasar global. Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu PT Oishi Food Indonesia hingga mampu melakukan ekspor ke Belanda. Ia secara khusus mengapresiasi Bank Indonesia yang konsisten membina UMKM di Jawa Barat serta pemerintah Kabupaten Bekasi yang terus mendukung perkembangan UMKM. Menurutnya ekspor perdana tersebut menjadi contoh nyata bahwa UMKM membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk dapat berkembang dan naik kelas. Ia berharap kerjasama yang telah terbangun dapat terus dilanjutkan sehingga PT Oishi Food Indonesia mampu memperluas pasar ke negara-negara lainnya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoin ya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
0: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, masih di Akhbar At-Taqwa. Di sesi terakhir ini kami ajak Soib Karib untuk meneruskan info terkait dengan apa yang menjadi concern perhatian di wilayah Bekasi Raya. Di antaranya adalah soal groundbreaking Kota Bekasi PSL yang akan dilakukan pada 26 Agustus atau tepatnya hari ini ya.
4: Pemkot Bekasi terus mematangkan persiapan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL, di mana peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu 26 Agustus 2026. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyebut agenda ini akan dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Zulhas. Apel kebersihan menjadi bagian dari upaya menyatukan pemerintah, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menangani persoalan sampah di Kota Bekasi. Setelah apel kebersihan, prosesi groundbreaking fasilitas PSL akan langsung dilakukan bersama pihak-pihak terkait. Pemkot Bekasi menargetkan fasilitas pengolahan sampah itu dapat dibangun hingga siap beroperasi dalam waktu sekitar 18 bulan. Dan pembangunan PSEL Kota Bekasi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah pusat di dalam menangani kondisi darurat sampah nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulhas menargetkan pembangunan fasilitas Wosti Energi di sejumlah daerah dengan persoalan sampah yang cukup tinggi. Sampai di sini kami menemani Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang kami hadirkan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan, karena yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya. Yang salah tentu dari kami yang bertugas. Semoga apa yang kami sajikan memberikan manfaat. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab pamit undur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Gharib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Gharib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita.

apa yang bisa kita ambil dari sini adalah jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong aja. Ya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan, kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalah. Habalah bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang Allah firmankan, waliyun diru qawmahum idha raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: amrah.
1: Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa, yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran, di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladzina khasiru

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Walau

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, "Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu."

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh, hanya sedikit.

Dan dia berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

0: Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.
1: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا

0: الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

Difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum 'Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

0: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

0: فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ.
1: Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

0: Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
1: فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

0: Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak, akan lahir Yakub.
1: Qalat ya wailata

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua?"

sahib karib at-taqwa. Saatnya kita jelang azan zuhur untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Allah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du, hadratil masayikh, saya bersyukur kepada keluarga besar At-Taqwa yang berikan kepercayaan pada Al-Fakir untuk menjadi salah satu penanda tangan mengusulkan almarhum jadi pahlawan mewakili Kabupaten Karawang. Dan pada hari ini, alhamdulillah, dengan barokah beliau, 10 hari yang lalu tidak bisa jalan, sekarang bisa berdiri dengan doa para masayikh. Apa yang mendorong kita datang ke ini tempat? Jawabannya Islam. Yang mendorong kita berkumpul di tempat ini adalah Islam. Terus mengapa kita berkumpul di tempat ini? Karena kita adalah muslim. Dua kalimat, yang satu Islam, yang satu muslim. Di mana dua kalimat ini bisa berpisah dan bisa menyatu. Di dunia ada Islam, susah mencari muslim. Di dunia banyak muslim, tapi belum tentu Islam. Yang paling ditakuti oleh mereka, orang-orang kafir, kalau Islam sudah menyatu dengan muslim. Judul yang akan saya bawakan dalam acara singkat Maulid Baginda Rasul sekaligus syukuran al-maghfurlah, Islam dengan muslim. Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Islam adalah agama Allah yang diridhoi. Itu kata Allah. Mengapa saya katakan itu? Jaringan Islam liberal. Kalau pendapat orang-orang jil, jaringan Islam liberal yang organisasinya dibiayai oleh Yahudi setahun 1,4 miliar. Ingat itu, Anda wahai umat Islam, jil, jaringan Islam liberal, dia dapat dana dari Yahudi setahun 1,4 miliar. Apa kata orang-orang jil? Kalau Anda mengatakan Islam adalah agama yang diridhoi agama Allah, itu sudah keterlaluan. Sahabat pendapat jil, semua agama adalah baik dan benar. Maka pantas kalau paham-paham jil, dia mengatakan nanti di akhirat, orang bernama Gus Dur akan kumpul dengan Romo.

0: akan kumpul dengan bos Yahudi.
1: Kenapa? Kena memangnya jaringan Islam liberal paham-paham jil. Dia mengatakan nanti di akhirat orang bernama Gus Dur akan kumpul dengan Romo, akan kumpul dengan bos Yahudi. Kenapa? Kena memangnya jaringan Islam liberal dananya dari Yahudi. Maka pantas

yu'la alaih. Pertama, Islam agama Allah. Yang kedua, Islam adalah tinggi. Enggak ada yang tinggi, lebih tinggi daripada Islam. Tapi mengapa Muslim di Indonesia terpuruk? Saya jalan-jalan dulu ke luar negeri. Mengapa Bangladesh melarat? Mengapa Pakistan jadi kaki tangan Barat? Kunaon eta Afghanistan, Irak keok? Mengapa Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Abu Dhabi dikatakan negara metro dolar tapi jadi boneka Amerika? Jawabannya, karena di negara-negara tersebut sama seperti Indonesia, banyak Muslim belum tentu Islam. Kalau Islam agama Allah, kalau Islam tinggi, apa itu Muslim? Orang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang tersebut sudah Muslim tapi belum tentu Islam. Makanya di dunia ini banyak Muslim tapi belum tentu Islam. Kenapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, buniyal Islamu ala khamsin. Islam berdiri dengan lima tiang pancang. Salat, pertama syahadat. Salat, zakat, puasa, haji. Orang baca syahadat Muslim, belum tentu Islam. Kita lihat orang yang KTP-nya Islam, yang membaca syahadat, mau enggak dia sembahyang? Kalau dia belum sembahyang, itulah Muslim tapi belum Islam. Ada di Bekasi, itu yang banyak di Kerawang itu Pak, yang namanya Muslim belum Islam itu, KTP-nya Islam kagak mau sembahyang, itu yang banyak di Kerawang, asalnya dari Bekasi. Mohon maaf ini sekilas info aktualita, ini gaya Kerawangan. Sholatnya beres, alhamdulillah, punya harta cukup nisab, zakat enggak, dia belum zakat, dia tidak mau zakat, itulah Muslim belum Islam. Kalau di Kerawang musim panen zakat, dia keluarkan zakat, sama siapa zakatnya? Sama besan. Jadi di Kerawang zakatnya sama besan, dari besan ke mantu, dari mantu ditarik utang, jadi zakatnya muli, fakir miskin kagak kebagian zakat. Itu yang disebut era goblogisasi. Saking goblok yang zaman sekarang, fakir miskin kagak kebagian zakat. Bulan Ramadan zakat fitrah dimakan jurig. Bulan haji kambing korban setelah dipotong hilang daging dengan atinya, tinggal tulang. Alhamdulillah fakir miskin kebagiannya tulang. Ini di Kerawang, di ujung harapan insya Allah ada. Bukan cengar-cengir, mikir loh. Setelah zakat baru apa yang dikatakan beliau, ini masjid kita dan belum selesai, sisihkan untuk infak sedekah jariah. Kembali sholat, zakat, puasanya. Sebab kalau orang belum puasa, otomatis dia Muslim belum Islam. Punya harta, dia haji enggak? Sebab bapak-bapak, ibu-ibu supaya tahu, kalau orang kaya mati itu belum melaksanakan ibadah haji, itu Islamnya hilang, Muslimnya enggak kebawa itu. Hati-hati nih jamaah, orang kaya mati belum melaksanakan ibadah haji, Islamnya hilang, Muslimnya tidak terbawa. Itu kata Rasul itu. Di mana baginda Rasul mengatakan, man wajada zadan warahilatan tuballigu ila baitillahil haram falam yahijamata insya'a yahudian wa insya'a nasronian. Orang punya kemampu, punya ongkos, jalannya aman, dia sampai mati enggak ibadah haji, maka matinya kalau tidak jadi Yahudi pasti jadi Nasrani. Artinya orang kaya mati tidak haji, Islamnya hilang, Muslimnya tidak terbawa. Na'udzubillah. Dan orang bisa melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji.
jadi muslim.

0: yang Islam. Kenapa? Islam bukan sekadar perintah. Makanya kalau kita masuk Islam, kita muslim harus Islam, maka Islam kita harus sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Itu mau balik dari Kerawang yang belum dikasih air. Bukan cengar-cengir loh. Gua sedang sakit, alangkah baiknya kalau dibawakan air. Mana Ustaz Asep? Bukan cengar-cengir loh. Ambil tuh ini aja bekas gua. Ah, mohon maaf ini, mohon maaf ini Pak Kiai, ini gaya Kerawangan nih. Kata Allah, wahai manusia yang beriman, masuk kamu ke dalam Islam kafah, keseluruhan. Keseluruhan artinya, kalau kita jadi muslim Islam bukan sekadar melaksanakan perintah, tapi menjauhi larangan. Di mana yang lain datang airnya, terima kasih, jazakumullah, thank you, kamsia. Dalam bahasa lain dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan pelaksanaannya bapak-bapak ibu-ibu, amar ma'ruf enggak ada resiko. Kalau nahi mungkar ada resiko. Bapak-bapak mari kita sembahyang berjamaah, Anda ikut alhamdulillah 27 lipat. Anda tidak ikut itu urusan Anda, tapi sembahyang jangan tinggal. Mari kita jariah, Anda jariah dapat pahala, tidak jariah karena Anda emangnya pelit. Mari kita kerja bakti, Anda ikut dapat pahala, tidak ikut itu urusan Anda, enggak ada resiko. Tapi kalau sudah berbicara nahi mungkar, Mas jangan judi. Daripada Anda judi, mending uang untuk keluarga. Apa kata tukang judi? Uang gua, yang judi gua, urusan gua. Ngapain lu ikut campur, gua kempesin palanya lu. Kita dimarahin sama tukang judi. Kenapa? Melarang judi masuknya nahi mungkar ada resiko. Mas jangan zina, nanti kena penyakit heho, terjangkit virus HIV yang mengakibatkan AIDS akan hilang kekebalan tubuh. Dia marah, lewong lagi enak-enak, dilarang. Makanya kalau di Bekasi ada tempat pelacuran yang untuk sementara kita ucapkan alhamdulillah, komplek Cibitung sudah digusur jadi rumah sakit. Tapi apa yang terjadi di Kalimalang? Kenapa ke Kalimalang gua ini, ha? Mengapa sampai Kalimalang rame? Karena bapak-bapaknya ada yang doyan. Pertanyaan yang kedua, mengapa ada bapak-bapak doyan? Kemungkinan istrinya di rumah kurang servis. Untuk itu tolong ibu-ibu servis ditingkatkan. Jangan sampai laki doyan dongdot. Katanya itu basisnya dongdot itu dari Kerawang, tapi yang doyan kan orang Bekasi. Kemana ini gua ngomong ini? Tapi yang jelas untuk nahi mungkar ada resiko. Contoh, saya punya saudara namanya Habib Rizik Sihab. Beliau terbang dari Jakarta ke Yordan, ke Baghdad. Pulang dari Yordan di airport ditangkap, diproses. Habib Rizik dihukum 7 bulan. Alasannya Front Pembela Islam anarkis. Padahal Anda tahu yang anarkis itu belum tentu orang-orangnya Rizik. Yang anarkis itu belum tentu orang-orang Front. Bisa saja preman-preman yang dibayar oleh mereka disusupkan untuk menghancurkan Front. Kenapa? Front di bawah Rizik, amar ma'ruf nahi mungkar. Resikonya masuk hukuman. Contoh yang kedua, kalau Anda keluarga besar At-Taqwa semua pernah di Mesir, ada tempat namanya Piramid. Waktu saya ke sana sudah kosong. Ada di tempat namanya Luxor, dibom itu Luxor. Hasil penelitian badan intelijen yang ngebom Luxor adalah orang-orang Ikhwanul Muslimin. Tangkap, hukum, bubarkan Ikhwanul Muslimin. Tapi di akhir penyelidikan yang berbuat ngebom itu Luxor bukan Ikhwanul Muslimin. Siapa yang ngebom? Orang-orang Mossad, badan intelijen Yahudi yang sengaja disusupkan ke Mesir untuk menghancurkan tempat itu. Dia mengaku Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Ikhwanul muslimin adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka melalui acara mengenang maulid baginda rasul sekaligus syukuran guru kita, mari kita sebagai muslim harus jadi Islam dengan cara melaksanakan perintah menjauhi larangan. Ada waktu beberapa menit, saya ngomong baru 10 menit. Sekarang di dunia ada Islam, susah mencari muslim. Kalau barusan Indonesia banyak muslim, belum tentu Islam. Di dunia ada Islam Pak, tapi susah mencari muslim. Suatu saat saya ceramah di Jakarta, ada seorang ulama muda lulusan Mesir. Beliau katakan, berbicaralah Syekhul Azhar. Ulama Mesir mengatakan, al-Islam mahjubun bil muslimin. Ma wajadtul muslim fi Holland, walakin wajadtul Islam. Kata ulama Mesir, Islam ini terhambat oleh muslim. Tukang ngeganggu Islam adalah muslim. Tukang memfitnah Islam adalah muslim. Tukang ngadu domba umat Islam adalah muslim. Tukang nangkepin umat Islam juga muslim. Kenapa? Sebab muslimnya tidak Islam. Kata ulama Lajar, saya datang ke negeri Belanda, susah mencari muslim, tapi aku menemukan Islam. Setelah saya mendengar, saya berdoa pada Allah, ya Allah, kapan saya bisa terbang ke Amsterdam? Kapan saya bisa jalan-jalan ke Belanda untuk membuktikan katanya di sana ada Islam, susah mencari muslim. Pertengahan 2001 saya terbang dari Jakarta ke Yordan 11 jam. Dari Yordan saya terbang ke Amsterdam 7 jam. Mendarat di Amsterdam, atasnya airport, di bawahnya subway. Dari Amsterdam saya menuju Den Haag. Di Den Haag waktu itu saya lapar, ingin makan. Saya makan di rumah makan Indonesia. Waktu itu saya berdua. Baru setengah piring itu nasi rames, datang yang punya. Ingat, Pak Haji Surya Adinegara, yang punya rumah makan di Den Haag. Ini beliau-beliau pernah ke Belanda. Beliau bertanya, dari mana Anda? Saya dari Indonesia. Indonesia mana? Mana? Saya dari Kerawang. Apa kata beliau? Saya dari Tirta Yasa, dari Serang, Banten. Saya aja ngobrol waktu itu dengan bahasa Jawa. Mereka, meriki, meriku, merokok, ngudud. Habis makan, beliau bertanya, mau kemana? Saya mau cari hotel. Kata beliau, jangan cari hotel, rumah saya kosong, silahkan pakai gratis. Tapi nasi harus dibayar. Waktu itu saya berbicara bahasa Jawa, kita terjemahkan saja, waktunya terbatas. Pak Haji Surya, saya baru ketemu. Saya dari Kerawang, tapi asli saya dari Keronjo, Tangerang. Pak Haji dari Tirta Yasa, Serang. Keronjo dengan Tirta Yasa, kehalangan Kali Tenara. Kata saya, sama-sama orang Banten, masa nasi sepiring saja harus bayar? Artinya maksudnya gua protes minta gratis gitu. Apa kata Haji Surya waktu itu? Bayar enggak? Kalau tidak bayar harus dibayar. Saya bayar satu piring nasi rames 17 gulden, 70 ribuan. Akhirnya saya tanya, emangnya ada apa sih? Nasi sepiring aja harus dibayar. Jawabannya, itu nasi sudah masuk komputer. Kalau tidak dibayar akhir bulan diaudit, akan ketahuan. Akan ketahuan ada nasi dua piring, gak ada nasinya. Kata saya, alhamdulillah, ini yang saya cari datang ke Belanda. Apa itu komputer? Teknologi. Dari mana teknologi? Dari ilmu pengetahuan. Dari mana itu ilmu pengetahuan? Dari ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru setelah saya pelajari, oh benar, di Belanda ada Islam, tapi susah mencari muslim. Waktu saya studi banding ke sana dengan penduduk 16 juta setengah, muslimnya hanya 4%, tapi pendidikan dari TK sampai SLTA semua gratis. Di Belanda anak-anak tidak tamat aliyah, tidak lulus SMA, orang tuanya ditangkap, dihukum. Setiap warga Belanda harus lulus SLTA. Dari mana biayanya? Dari pemerintah. Itulah yang disebut Islam. Kenapa? Sebab Islam datang ke baginda Rasul bukan sholat pertamanya, bukan zakat, bukan puasa. Kalau Anda buka lembaran sejarah, orang yang bernama Sayyidatina Khadijatul Kubro itu hingga meninggal dunia belum pernah sembahyang lima waktu. Tapi mengapa dapat gelar afdol? Duit. Mengapa saya katakan duit? Sebab Islam datang ke baginda Rasul adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa itu Isra? Iqra, pendidikan. Dan pendidikan bisa sukses dengan dukungan dana. Untuk apa Rasul 25 tahun kawin dengan Siti Khadijah 40 tahun? Di belakang Khadijah ada harta. Ad-din bid-dananir, kuatnya agama dengan dukungan dana. Belanda sampai SLTA. Saya tahun kemarin studi banding ke Malaysia. Tadusan bini mah anak saya sedang belajar di sana di Universitas Islam Antarbangsa. Dari TK sampai S3 di Malaysia yang namanya buku semua gratis dijamin oleh pemerintah. Bagaimana Republik Indonesia? Berapa itu yang dikeruk oleh Freeport? Limbahnya saja orang ambil nyeser di kali limbah sehari 2-4 gram. Makanya pantas bapak-bapak ibu-ibu, itu Freeport setahun sampai 60 triliun. Makanya Republik Indonesia ini negara subur tapi tidak makmur, tidak merata, karena di dalamnya banyak pengelola yang tidak benar. Lah kalau pengelolanya benar, sejak dulu sudah ditentukan untuk pendidikan itu harus anggaran minimal 20% dari APBN, tapi hingga kini belum bisa terlaksana. Maka untuk itulah kewajiban kita semua. Untuk apa? Untuk mendukung pendidikan, di mana peninggalan almarhum ini sudah berapa puluh yang namanya at-taqwa, at-taqwa, at-taqwa, dan at-taqwa. Dari sanalah kekuatan. Kalau beliau berjuang pernah di Rawa Merta, di Rawa Gede, di Rengas Dengklok, sampai ke Bekasi ini, itu dulu. Sekarang perjuangannya dilanjutkan oleh putra-putranya melalui pendidikan. Untuk apa almarhum sampai sekarang mendapat gelar pahlawan? Untuk pendidikan. Beliau lebih tahu bahwa Islam datang sembahyangnya belakangan, puasanya belakangan, tapi ikra pendidikan. Untuk itulah mari kita berikan dukungan bapak-bapak ibu-ibu tentang pengembangan at-taqwa, baik yang di pusat termasuk yang di daerah. Penghancuran moral bapak-bapak ibu-ibu supaya tahu, melalui era globalisasi, saya menganjurkan pada putra-putri umat Islam, Anda harus membaca karya ulama Mesir yang sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia dengan judul buku Yahudi dalam Informasi dan Organisasi. Kalau Anda sudah baca itu, maka Anda akan berikan kesimpulan. 85% media cetak informasi itu dikuasai Yahudi. Maka kalau kita kaitkan dengan peristiwa Maulid, dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, itu Al-Qur'an. Yang dilaksanakan oleh umat sekarang bukan itu. Ini mohon maaf pada para kiai, para ustaz, para habaib. Ini bukan melecehkan, sekadar contoh. Yang terjadi sekarang di Republik Indonesia adalah laqad kana lakum fi sinetron uswatun sayyiah, fi Hollywood, fi Bollywood, fi Mandarin uswatun sayyiah. Mengapa terjadi begitu hancur moral kita? Sab uswatunnya bukan uswatun hasanah, yang ditayangkan oleh TV adalah uswatun sayyiah. Tidak kepalang republik ini. Yang ditayangkan itu memberi suri tauladan dan anak-anak sekolah. 75% sinetron judulnya cinta. Dari jumlah itu 50% memberikan uswatun sayyiah, suri tauladan yang jelek, bagaimana cara bercinta, bagaimana cara zina, bagaimana cara merebut istri orang, bagaimana cara mengambil suami orang, bagaimana cara nipu, bagaimana cara menjelek-jelekan guru dan lain sebagainya. Pemerintah sinetron yang mengakibatkan hancurnya moral. Kenapa? Apalagi nyetop sinetron. Sofyan Jalil sekadar nyindir acara BBM Republik BBM baru bisa mimpi. Hebatnya Republik Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan bahaya akan terus menerus di Republik Indonesia. Kenapa? Dengan dalih kebebasan pers, budayawan, para ahli, bagaimana cara menjelekkan bekas presidennya sendiri. Tidak bisa stop oleh Sofyan Jalil, apalagi yang lain. Inilah diantara tugas berat kita melalui at-taqwa, melalui pendidikan. Dalam salah satu sisi kita susah mendidik putra putri, sisi lain era globalisasi melalui tayangan Yahudi begitu luar biasa. Supaya tahu, sekadar informasi, kita punya minyak bukan sedikit. Dulu 1,4 juta barrel sehari, sekarang 1 juta barrel per hari. Tapi yang punya Pertamina, yang punya Indonesianya 15%, yang lain punya Yahudi dan Rosoni. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, mari untuk biaya. Jangan kita berharap kepada pemerintah, tanggung jawab kita untuk apa? Untuk pendidikan putra-putri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu, betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Gah. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHaesa. BioHaesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHaesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHaesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah, yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim, banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah, insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya, yang terakhir adalah tawakal, tawak. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji Pak, tolong akidahnya diberesin, beres. Buang-buangin dah, udah.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga

0: yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioHSA.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi. Wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak.
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
2: ya,
0: bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Uh-huh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu, Pak?
2: Butuh waktu, ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah deket ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
2: mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu. Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Yeah. Beli itu ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
2: Iya.
1: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tuh ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompo lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar. Cuma ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
6: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah madyak menti manusia nih sang emang umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu dek madyak
2: woi siapa kue
1: beli ketengar karo suaranya reang apa cicike
2: ayy ya wis mene mancing
1: ya mancing bu apa ke lawangnya dibuka orang wong bener
2: mancing dewek bae didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki
1: lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak
2: itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
1: kecil mawon dek ada kayak konon mah kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
2: bio apa sih
1: bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis gadek mari bakal nganggo bio HSA mah
2: pahit beli cik
1: la ilaha illallah paing ana penyakit yang ngumprang baik wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit tak suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, Assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum. Beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat
1: kala syarik kala karabai.
0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu

0: ke China Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa. Bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun seri Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun seri Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Iya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, "Apakah engkau mengenaliku?" Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 13.6.

0: Kamu nangis?
1: Enggak.
0: Itu?
1: Nangis.
0: Oke,
1: I'm okay.
0: Nina!

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor,
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Seorang perempuan Mesir telah datang ke Damsyik. Ia ingin bertemu dengan Amirul Mukminin Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia bertanya-tanya, di manakah istana Khalifah, dan orang pun ramai menunjukkannya. Sampailah ia di rumah yang dimaksud. Kemudian perempuan Mesir itu bertemu dengan seorang perempuan yang memakai pakaian yang sudah lusuh dan buruk, dan seorang lelaki yang sedang bergumpul dengan tanah karena sedang memperbaiki rumahnya. Kemudian perempuan Mesir itu bertanya lagi, dan ia pun mengetahui bahwa perempuan yang ditanya adalah Fatimah, istri Khalifah. Ia pun terkejut luar biasa, karena mana ada seorang permaisuri raja yang berkuasa dan hanya memakai baju buruk seperti itu. Ia merasa takut dan kagum. Akan tetapi Fatimah pandai melayani, sehingga tamunya itu merasa suka dan senang dibuatnya. Kemudian perempuan Mesir itu bertanya lagi, mengapa engkau tidak menutup diri daripada laki-laki si tukang pasir itu? Maka sambil tersenyum, Fatimah pun berkata, itulah suamiku, Amirul Mukminin. Sekali lagi perempuan Mesir itu terkejut dan beristighfar. Khalifah Umar tidak mempunyai pelayan selain seorang anak laki-laki. Dialah satu-satunya khodam dalam istana Umar. Fatimah memberinya makan kacang setiap hari, sehingga si pelayan menjadi bosan. Kacang lagi, katanya. Kemudian Fatimah pun berkata, inilah makanan tuanmu, Amirul Mukminin, wahai Ananda.

Menurut Al-Baihaqi dan Ibnu Asy-Syakir dari Abu Ghalib bahwa Abu Umamah berkata, Rasulullah pernah mengutusku ke kaumku. Aku pun sampailah ke tengah-tengah mereka dalam keadaan sangat lapar, sedang mereka memakan darah. Kemudian mereka mengajakku supaya makan bersama mereka. Kukatakan kepada mereka, saya diutus ke sini adalah untuk melarang kamu memakan darah ini. Kemudian mereka pun mentertawakanku, menghina dan mengusirku. Waktu itu aku sangat lapar dan dahaga sekali. Sesudah itu aku pun tidur dan bermimpi didatangi seorang laki-laki yang tidak kukenal. Orang itu membawa sebuah bejana berisi susu. Aku pun meminumnya sampai puas dan kenyang, hingga perutku penuh. Kemudian sesama mereka pun mengatakan, kamu telah dikunjungi seorang laki-laki yang bertalian darah dengan kamu, tetapi kamu usir dia. Datangilah dia, beri makan dan minumlah ia dengan apa saja yang disukainya. Mereka pun mendatanginya sambil menawarkan supaya makan minum apa saja yang dikehendakinya. Abu Umamah berkata, saya tidak memerlukannya. Lalu mereka pun merayu, kami kasihan melihat Anda sudah kepayahan seperti itu. Lalu Abu Umamah menjawab, Allah telah memberiku makan dan minum, sambil memperlihatkan perutnya yang sudah penuh. Melihat kenyataan ini, sebagian mereka seketika itu juga memeluk agama Islam.

dalam pengajian umum berbahasa Persia yang diasuh oleh Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Al-Fadl. Imam Anjidusti yang alim dalam urusan agama mendengarkan cerita yang dikisahkan oleh Al-Auza'i. Suatu hari Maisarah bin Khunais berjalan di atas kuburan. Ia mengucap salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bagi kami kalian telah terdahulu. Kami bagi kalian adalah belakangan. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberkati kita jalan yang kita maksud. Allah lalu berkehendak mengembalikan salah satu roh ke jasad seseorang dari orang yang telah mati tersebut dan menjawab salam dari Maisarah. Berbahagialah, kemuliaan bagimu wahai penghuni dunia. Dalam sebulan kalian berhaji 40 kali. Lalu Maisarah bertanya, bagaimana mungkin kami berhaji 40 kali? Semoga Allah merahmatimu. Lalu yang di dalam kubur menjawab, Jumat, tak tahukah kalian bahwa ibadah Jum'ah adalah haji mabrur? Lalu Maisarah bertanya lagi, amalan apa yang paling bermanfaat di akhirat? Lalu yang di dalam kubur menjawab, wahai penghuni dunia, istighfar adalah amalan yang paling bermanfaat di akhirat. Lalu Maisarah bertanya kembali, apakah salam yang kami ucapkan bisa sampai? Lalu yang di dalam kubur menjawab, salam itu baik, amal telah berlalu bagi kami. Kebaikan tak akan bertambah, kejelekan tak akan berkurang. Kami suka dengan ucapan kalian. Semoga Allah merahmati hamba yang telah meninggal.

0: Suatu hari, ada seorang raja bernama Anusirwan. Ia menderita sakit. Orang-orang kepercayaan dan tentaranya telah menjelajahi seluruh pelosok kerajaan. Anusirwan menyatakan kepada para pembantunya bahwa penyakit dirinya hanya akan sembuh oleh susu basi yang ada di suatu daerah yang hancur. Maka seluruh bawahan Anusirwan menyisir seluruh daerah di wilayah kerajaan untuk menemukan susu basi tersebut. Dalam beberapa hari, seluruh daerah yang ada di wilayah kerajaan Anusirwan disisir oleh para pembantunya. Namun, ternyata susu basi tersebut tidak ditemukan, begitu juga daerah yang hancur tersebut. Akhirnya para bawahan Anusirwan pulang ke istana untuk menyampaikan hasil penyisirannya. Mereka memberitahukan kepada baginda rajanya bahwa susu dan daerah yang hancur tidak ditemukan. Mendengar laporan para bawahannya seperti itu, Anusirwan berkata, "Sesungguhnya saya hanya ingin tahu tentang keadaan kerajaanku. Saya ingin tahu apakah ada kampung yang hancur. Kalau ada, saya akan segera membangunnya. Sedangkan jika ada susu yang basi akibat tidak terjual, maka saya akan segera memperbaiki keadaan pasar tersebut agar proses jual beli bisa lancar lagi, sehingga tidak ada lagi makanan atau barang-barang yang tidak terjual. Kalau kalian tidak menemukan susu basi dan kampung yang hancur, berarti kerajaanku makmur dan masyarakatnya tidak kelaparan. Sebenarnya yang menjadikanku sakit adalah karena diriku merasa was-was andaikan masih ada di daerahku yang tidak makmur."
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya. Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu ustazat dari Pondok Pesantren At-Taqwa, ibu-ibu pengurus Rusdatul Ummah, pimpinan Pondok Pesantren Putri At-Taqwa, ibu-ibu yang saya sayangi semua, alhamdulillah saya bisa hadir ke sini untuk memenuhi undangan kakak saya, Ustazah Atika, dan keluarga besar dari almarhum almaghfurlah keluarga Kiai Haji Nur Ali. Terima kasih atas undangannya, dan saya senang sekali bisa berkumpul bermuajahah dengan ibu-ibu semua, ibu-ibu, adik-adik, serta anak-anakku semua yang telah hadir di hari yang bahagia ini untuk sama-sama merayakan, memperingati haul ke-26 almarhum Kiai Haji Nur Ali, pejuang, tokoh, dan teladan bagi umat Islam di Indonesia. Kemudian peringatan yang kedua adalah pengukuhan pengurus Rusdatul Ummah. Terus terang saya baru menyaksikan, baru dengar atau baru datang ke pusat Rusdatul Ummah di sini, dan alhamdulillah rasanya bangga dan juga penuh semangat untuk membangun umat Islam di Indonesia, khususnya untuk perempuan di Indonesia. Mudah-mudahan ibu-ibu juga tetap semangat, bangkit, dan juga mengamalkan amanah Al-Quran untuk kita sama-sama bersatu dan untuk menerapkan ajaran Islam yang menjadikan peradaban manusia dan juga peradaban Islam di Indonesia menjadi bangkit kembali dan juga menjadi eksis. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, tadi disampaikan bahwa saya ketua Majelis Ulama Pusat bidang perempuan, remaja, dan keluarga. Alhamdulillah sejak tahun lalu saya diamanatkan di Majelis Ulama Indonesia untuk menjadi ketua bidang perempuan, remaja, dan keluarga, menggantikan almarhumah Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah. Allah yarhamha. Dan kita semua di sini tokoh-tokoh perempuan. Tidak ada satu perempuan pun yang tidak menjadi tokoh. Semua tokoh dan berperan, mulai dari keluarganya, mulai dari tempat tinggalnya, lingkungannya, dan juga tempat kerjanya, baik itu di pondok pesantren ataupun sebagai karyawati ataupun sebagai guru dan sebagainya. Banyak sekali profesi yang sudah dilakukan oleh perempuan, dan ini semua punya kontribusi positif dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Hari ini juga kita akan merayakan, memperingati Isra dan Mi'raj
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tahu kapan dilakukan atau dilaksanakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Ada yang tahu tanggalnya atau tahunnya tidak? Tanggalnya tentu 27 Rajab. Tapi kalau tahunnya adalah 622. 611. 611 itu adalah kenabian tambah 10. 622 Masehi. Berarti kalau sekarang sudah tahun 2017, maka sudah hampir 1500 tahun. 1480 tahun sudah terjadi mukjizat Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dan hingga kini kita masih merayakannya. Alhamdulillah, ini adalah keistimewaan agama Islam, kebenaran agama Islam, bahwa tidak ada yang lebih benar dari agama Islam. Ajarannya pasti, sejarahnya pasti, dan peringatannya hingga kini sudah 15 abad masih kita rayakan. Ini tandanya bahwa iman kita terhadap Al-Quran, iman kita terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat kuat, khususnya di Indonesia, dan juga karena saya sekarang di sini, khususnya warga Bekasi dan sekitarnya. Tentu di sini bukan hanya dari Bekasi, tetapi bisa jadi dari seluruh Indonesia, karena kita sudah majemuk, dan dari seluruh pelosok Indonesia sudah bisa datang kemanapun, dan tentu Bekasi adalah tempat tujuan yang paling utama, karena Bekasi adalah kota ilmu, kota iman, dan kota sejuk bagi semua orang. Ibu-ibu, walaupun udaranya agak panas ya, kipasnya terus-terus bergoyang, tetapi kalau mau ditanya saya, di dalam hati saya sangat sejuk, sangat tentram melihat dari awal jalan tadi di jalan K. Haji Nur Ali. Sudah banyak warga, bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki, tetapi juga anak-anak, semua turut ingin bersama-sama memperingati hari yang sangat bersejarah ini. Tiga acara besar dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Putri At-Taqwa dan menghadirkan banyak ustazat yang sudah berbicara sebelum saya, dan alhamdulillah saya menjadi pembicara juga di sini, bermuajaha dengan ibu-ibu dan adik-adik serta anak-anakku sekalian. Memang risalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah universal. Universal artinya berlaku di semua tempat di dunia ini, di semua benua di dunia ini, dan bisa dilaksanakan oleh semua orang, baik yang warnanya kuning, yang warnanya putih, yang warnanya hitam, yang warnanya coklat, semua bisa menerapkan ajaran agama Islam. Karena yang pertama, ajarannya mengajarkan persamaan dan juga menuntut keadilan. Oleh karena itu, persamaan inilah yang kita harus pegang untuk memperkuat persatuan kita. Kita bisa bersatu karena kita saling kenal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemarin hari Rabu, setelah dilaksanakan Pilkada DKI, dan hasilnya kita sudah lihat semua, kemenangan dari kelompok
Anies Sandi, dan ini mewakili umat Islam yang masih teguh berpegang kepada ajarannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun kelompok yang satu lagi juga wakilnya Islam, tetapi yang dilihat bukan wakilnya, yang dilihat adalah ketuanya atau gubernurnya. Dan gubernur tersebut dilihat oleh banyak orang, banyak pihak kurang layak karena tidak menghargai persamaan dan tidak juga menghargai persatuan khususnya bagi bangsa Indonesia. Yang dilakukan adalah mencela sebagian dari bangsa Indonesia, khususnya ulama dari kalangan umat Islam. Dan ini tentu tidak kita terima. Dan hasilnya alhamdulillah kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa pilkada kemarin sudah lancar. Mudah-mudahan kita dukung ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian, agar kita menyatukan barisan, memperkuat keluarga kita, memperteguh iman kita sama-sama untuk melancarkan dan juga mensukseskan semua pilkada yang ada di Nusantara ini. Dan terlebih kita akan mendukung yang lebih mengedepankan keadilan, persatuan dan juga persamaan. Dan ini risalah yang juga diterapkan atau yang diinginkan oleh Isra wal Mi'raj. Ibu-ibu tentu sudah sering mendengar apa itu peristiwa Isra Mi'raj. Al-Isra adalah mukjizat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berjalannya atau berpindahnya Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds atau di Yerusalem atau di Palestina sekarang. Ini merupakan mukjizat karena dalam satu malam, dalam sekejap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menaiki burak dan dikendalikan oleh malaikat Jibril pindah dari Madinah, dari kota Mekah ke Yerusalem atau Al-Quds di Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Dan kita sebagai umat Islam yang sudah 15 abad meyakini hal itu karena ada di Al-Quran, maka kita harus percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan Isra dengan sebenar-benarnya. Kalau ada pemikiran yang meragukan, tidak mungkin 15 abad lalu Rasulullah telah pindah sekejap, sepertinya naik jet, sepertinya ada kekuatan yang di luar kebiasaan. 15 abad lalu bisa pindah Rasulullah badannya serta jiwanya ke Palestina. Jangan ragu ibu-ibu, kalau 15 tahun lalu Allah sudah melakukan itu, ini adalah merupakan ilmu pengetahuan baru bagi manusia seluruhnya, bahwa suatu saat nanti manusia juga bisa menciptakan alat atau pesawat yang bisa memindahkan manusia dengan sekejap. Yang sekarang ini namanya pesawat atau jet atau roket, itu kan semuanya alat-alat yang kendaraan yang bisa memindahkan. Nah, manusia saja sudah bisa melakukan atau menciptakan hal-hal seperti ini, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha besar, maha agung. Tentu mukjizat Nabi Muhammad kini kita tidak boleh meragukannya, dan dari dahulu juga sudah tidak diragukan oleh para sahabatnya karena terbukti. Kemudian peristiwa yang kedua adalah Mi'raj. Kalau tadi ayatnya adalah dari surat Al-Isra ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa,
linuriyahu min ayatina. Ayatnya dimulai dengan kata subhana, artinya maha suci Allah. Allah sendiri sudah mengatakan hal ini merupakan mukjizat untuk mendukung risalah Nabi Muhammad, untuk melawan kebohongan dan kemusyrikan dari kaum Quraisy. Maka Allah harus mendukung nabi terakhir, nabi kesayangannya, dengan peristiwa Isra Mi'raj, sehingga kaum Quraisy yang kafir tercengang, apa peristiwa ini? Tidak mereka fahami, ya tidak apa-apa, karena risalah Nabi Muhammad akan berlangsung sepanjang masa hingga akhir, sehingga hari kiamat nanti. Oleh karena itu, sekarang ini baru kita bisa fahami ternyata ada kendaraan yang bisa dengan cepat memindahkan tubuh manusia. Saya juga ibu-ibu baru datang dari New York, dari Amerika Serikat. Setengah bola dunia ternyata bisa dijalani dengan 13 jam. 13 jam dengan pesawat, bukan 13, 17 jam. 17 jam dengan pesawat kita sudah di New York, di Amerika bagian barat. Indonesia yang di Asia Tenggara ini ternyata 17 jam saja dilalui sudah pindah ke benua lain. Itu ciptaan manusia, apalagi kekuasaan Allah. Dan Allah sudah memerintahkan kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan ini kewajiban kita semua, ibu-ibu. Ibu-ibu, ini adalah perintah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita harus peduli dengan pendidikan generasi muda, pendidikan anak-anak kita. Coba ibu-ibu perhatikan anak-anak atau cucu-cucu. Yang sudah punya cucu tentu harus perhatikan. Saya lihat bahwa etos belajar di Indonesia ini masih kalah dengan di Mesir. Ya Ustazah, ya Ustazah Abidah, etos belajar di Indonesia masih kalah dengan di Mesir. Maksudnya adalah bahwa kalau orang Mesir sekolah dan belajar, bukan hanya anaknya saja yang disuruh belajar, tapi orang tuanya juga belajar, juga duduk sama-sama dengan anaknya. Jadi nenek-nenek kalau di Mesir itu juga pegang buku sama dengan cucunya, nemenin. Nah, kalau di Indonesia sepertinya kurang seperti itu. Anaknya cuma disuruh belajar tapi tidak ditemenin, tidak ikut mengulang lagi pelajarannya. Kalau di Mesir, anak-anak lagi belajar di rumah keadaan darurat. Apa itu darurat? Artinya ibu, bapak, kakak, adik, semuanya melayani yang lagi belajar. Suasana jadi tenang, kebutuhan anak-anak semuanya dipenuhi. Nah, alhamdulillah saya belajar di Mesir 10 tahun dan ijazah saya dari Al-Azhar Asy-Syarif Kairo 3, SMP, SMA dan S1. Alhamdulillah, lama juga ya. Jadi etos belajar atau semangat belajar saya alhamdulillah sudah seperti orang Mesir, yakni kalau belum selesai belajar, belum hafal dan belum faham, saya tidak tidur. Bisa saja nyambung tidak tidur karena harus mencatat, harus meringkas dan juga belajar. Nah, ibu-ibu juga demikian. Tolong kita ubah perhatian kita ketika melihat anak-anak kita belajar. Kalau tadinya ditinggalkan begitu saja anak-anak, sekarang ditemani. Kasih suguhi jus yang segar, kasih kue, mungkin kue lupis, kue lain-lainnya ya yang enak, singkong rebus mungkin. Kasih semangat, kasih asupan tenaga supaya dia pikirannya juga cemerlang dan juga menjadi generasi yang unggul di Indonesia ini. Kalau ada yang belum melaksanakan, tolong ini dilaksanakan. Kenapa ibu-ibu? Karena Allah dan Rasulnya sudah menuntut kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau tidak dimulai dari bangku sekolah dengan duduk dan serius, ini tidak akan maju ilmu pengetahuan.
Saya juga bicara sebagai pendidik di lingkungan Kementerian Agama, juga sangat peduli berkunjung ke sekolah-sekolah, pondok pesantren dan juga perguruan tinggi Islam. Umumnya nilainya, apakah institusinya atau anak-anak mahasiswanya, nilainya juga tengah-tengah aja. Asal lulus sudah baik. Nah, ini tidak boleh kalau di zaman sekarang mau meraih kemenangan, mau meraih ilmu pengetahuan, tidak boleh asal lulus, tapi harus lulus dengan prestasi. Ya, ini adalah perintah Allah bahwa kita harus menjadi unggul karena kita adalah khaira ummah. Umat Islam adalah khaira ummah. Bagaimana tidak bisa serius dalam belajar? Tidak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dengan serius. Presiden ketiga Indonesia, Bapak Profesor Habibie, sudah mencontohkan bahwa otak anak Indonesia bisa menciptakan pesawat terbang. Dan alhamdulillah sudah terjadi, sudah ada pabriknya, sudah ada pabrik dan manusia-manusianya juga sudah disiapkan. Tetapi karena ada unsur politik, maka pabriknya ditutup. Kira-kira apa ini wajar? Indonesia mau maju, ada anak bangsanya yang bisa bikin pesawat, tapi pabriknya ditutup karena alasan orang Islam tidak boleh maju. Orang-orang dari barat sana tidak rela melihat umat Islam maju di Indonesia dan dimanapun, sehingga yang punya nuklir dituduh langsung itu untuk perang. Padahal nuklir juga bisa untuk kebaikan, untuk memajukan pertanian, untuk menyediakan pangan dan lainnya. Sehingga kita harus memajukan ilmu pengetahuan supaya kita maju. Dan politik harus bisa dikendalikan supaya mendukung kemajuan bangsa. Inilah kewajiban kita. Walaupun kita melihat anak-anak kita sedang belajar, menuntut ilmu, tetapi semangat untuk membangun negeri ini supaya lebih maju lagi harus didorong terus-menerus. Jadi penggal pertama dari Isra Mi'raj adalah, intinya adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Kita harus mencontoh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad pindah dengan sekejap dari Mekah ke Palestina. Ini juga mungkin ada perintah bahwa kita harus peduli dengan Palestina. Bukan dengan mengirim mujahidin pindah dengan sekejap dari Mekah ke Palestina. Ini juga mungkin ada perintah bahwa kita harus peduli dengan Palestina.

supaya tidak ke sana karena masih dijajah oleh Palestina. Bangsa Indonesia sudah lama tidak menerima penjajahan. Sejak adanya Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di muka bumi ini harus dimusnahkan. Tetapi ternyata ada beberapa negara yang masih menindas bangsa yang lain, maka Indonesia menolak hal ini. Umat Islam juga menolak hal ini. Ibu-ibu sekalian, kita ada penggal lagi dari Mi'raj. Mi'raj artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan naik ke atas. Naik ke langit dari Masjidil Aqsa, dari Kubah Sakhrah, dari batu yang besar di Masjidil Aqsa itu naik ke langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui langit lapisan nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 7 sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Sampai bisa bertemu muka dengan Allah. Bisa mendengarkan langsung wahyu atau perintah Allah. Dan perintah yang sangat kita ingat dari Mi'raj ini adalah perintah salat. Ini ibu-ibu, penting sekali bahwa kita mengartikan apa makna Mi'raj. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit, lalu ada perintah salat yang awalnya 50 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad, Nabi Musa mengatakan, tolong minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurangi. Jangan 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu salat bagi umat Muhammad. Ini kebanyakan. Akhirnya Rasulullah naik lagi, wahai Allah, umatku akan tidak bisa melaksanakan 50 waktu salat. Akhirnya diturunkan 40. Masih naik lagi minta keringanan, diturunkan lagi jadi 30. Akhirnya jadi 5 waktu setiap harinya umat Muhammad harus salat. Ini pun masih kata Nabi Musa, masih kebanyakan kata Nabi Musa. Tetapi kata Rasulullah dengan segala tawadu mengatakan bahwa 5 waktu sudah cukup. Saya tidak akan minta lagi dikurangi, diskon lagi dari Allah karena ini sudah sangat minimal. Akhirnya inilah ditetapkan sholat 5 waktu bagi umat Islam hingga kini. Berarti Mi'raj itu adalah pensucian diri, berzikir mengingat Allah di setiap waktu dalam kehidupan kita. Dilambangkan dengan pensucian diri, diri kita harus naik, bisa naik kelas. Kalau ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, ibadahnya baik ibadah mahdhah atau ibadah sosial, saling bantu kepada tetangga, kepada warga lainnya yang membutuhkan, itu baru misalnya nilainya 3, maka harus naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi, 4. Kalau ada bantuan yang baru sampai tingkat 4, naikkan lagi. Ini sangat indah. Islam menganjurkan kita selalu untuk naik kelas dalam iman, naik kelas dalam beribadah. Termasuk dalam beribadah kita adalah menghindari dari api neraka. Kita tahu bahwa kita beriman, hari akhir ada ganjaran baik dan buruk, merupakan rukun iman yang harus kita yakini. Oleh karena itu, selama kita di dunia, kita juga harus mengingatkan, kita saling mengingatkan bahwa akhir, hari akhir nanti kita harus selamat. Allah sudah memberikan kita akal pikiran, boleh pilih mau masuk neraka atau surga. Tentu kita mau milih surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan umat Islam semua masuk surga. Tetapi kalau amal ibadahnya kurang, digrogoti sama dosanya, maka akan jadi lebih banyak dosanya.

0: tentu neraka jadi tempatnya. Nah, ini tidak kita inginkan. Kita ingin semua masuk surga. Tentu yang akan kita peringatkan lebih dahulu adalah keluarga kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Subhanallah. Ini tugas yang sangat berat sekali. Kita belakangan ini coba menghabiskan waktu banyak sekali pegang HP ya. Pegang HP, pegang alat-alat komunikasi itu yang isinya hura-hura, bisa ada tari-tarian, nyanyi-nyanyian yang isinya kabar buruk, penistaan kepada ajaran agama, orang sholat dilecehkan, orang selawat dilecehkan, orang lainnya melaksanakan ajaran agama dilecehkan. Ini sangat tidak bisa diterima. Bahkan kabar bohong lagi yang saling mengadu domba. Umat Islam ada di HP yang kita semua pegang itu. Saya sudah lama sekali mengatakan kalau terima berita yang tidak enak, jangan disebar lagi. Dosa nyebar kabar bohong dan juga nyebar kabar buruk tentang umat Islam. Ini adalah bisa jadi masuk namimah, membicarakan orang lain, dan itu dosa. Bisa menjadikan kita saling terpecah dari saudara kita yang lainnya. Gara-gara apa? Gara-gara ada kabar ditaruh di HP, di gadget kita. Tentu ini kita harus batasi. Tolong ibu-ibu, masalah berita bohong atau hoax ya di HP kita itu sudah sangat tidak pantas kita lihat. Jadi kalau ada kabar seperti itu, buang saja langsung, jangan terheran-heran terus mau menyebarkan ke yang lain, grup keluarga atau grup majelis taklim, itu sangat tidak layak. Ini pesan saya. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka kalau kita tidak bisa mengendalikan HP itu? Nah, jadi menjaga kita dari keluar api neraka itu sangat susah. Sekarang ada program pemerintah dan juga disambut oleh Majelis Ulama Indonesia adalah tentang ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga adalah menjaga keluarga kita supaya sejahtera, bahagia. Bahasa Al-Quran dan bahasa Islamnya, bagaimana bisa keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah di dalam keluarga kita. Tetapi karena banyak godaan, banyak kelemahan, banyak juga kekurangan dari diri kita untuk menjaga keluarga, maka sekarang dibangun, dirumuskan apa namanya ketahanan keluarga. Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah menyusun buku, saya beserta 10 ibu-ibu pengurus bidang perempuan, remaja dan keluarga sudah menyusun buku tentang ketahanan keluarga. Keluarga memang bukan urusan ibu-ibu saja atau anak perempuan atau remaja perempuan, tetapi keluarga adalah kewajiban kita semua. Jadi kalau ibu-ibu dengar hari ini ada ketahanan keluarga, sampaikan kepada suami, sampaikan kepada anak laki-laki, kepada adik laki-laki, bahwa kita harus sama-sama melaksanakan, mensukseskan apa yang namanya ketahanan keluarga. Bagaimana keluarga itu menjadi tahan kalau terhindar dari godaan dan ancaman yang melemahkan? Ketahanan keluarga adalah keluarga yang tangguh, yang bisa bertahan walaupun banyak godaan dan juga rintangan. Berarti keluarga yang tangguh itu adalah keluarga yang menjalankan ajaran agama dengan benar, keluarga yang bisa hidup sejahtera, tidak mesti kaya, tetapi bisa mencukupi kebutuhan pokoknya dari makan, minum, pakaian, dan juga pendidikan serta kesehatan. Ini juga bisa dilakukan secara bersama, tidak mesti satu keluarga masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Pemerintah punya kewajiban juga untuk memenuhi kebutuhan ini. Ketahanan keluarga adalah didukung dengan adanya hukum yang mendukung. Kalau kita tidak senang melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga, maka kita dukung dengan undang-undang yang bisa mengurangi. Tidak boleh ada kekerasan. Kalau ada kebebasan seksual, ini juga harus diatur dengan hukum, karena keluarga manapun juga tidak senang dengan adanya kebebasan seksual. Kalau ada pelecehan dan kekerasan, atau juga ada penyimpangan dalam pelaksanaan ajaran agama, juga ini harus didukung dengan undang-undang. Oleh karena itu, ketahanan keluarga adalah keluarga yang bisa bertahan hidup di Indonesia dibantu dengan perangkat undang-undang yang ada dan juga sejahtera. Mungkin di MUI, ibu-ibu di sini saya dengar juga ada yang dari MUI bikin juga ketahanan keluarga versi Bekasi bagaimana? Kalau kita versi di Jakarta, bahasannya adalah anti pornografi, anti trafficking atau penjualan anak. Nah, ini hati-hati ibu-ibu, kita kadang tidak tahu apa anak-anak bisa dijual. Ya, penjualan anak sekarang bukan jual beli seperti barang, bukan, tapi diiming-iming akan sekolah misalnya ke luar negeri. Diiming-iming akan dikasih ruang kerja di luar negeri, di Malaysia saja yang dekat, atau di Singapura, atau di Brunei, atau ke wilayah Arab sana. Diiming-iming kerja, atau bahkan ada yang diiming-iming sekolah ke Iran. Tapi ternyata di sana tidak ada perlindungan. Ternyata pekerjaannya tidak sesuai, sekolahnya tidak sesuai, dan perlindungan tidak ada. Nah, ini namanya sudah penjualan. Karena anak-anak kita, baik laki ataupun perempuan, dipindahkan dari Indonesia ke luar negeri tetapi tidak aman. Nah, ini adalah kasus yang kita ungkap dalam ketahanan keluarga. Kita semua ibu-ibu, anak-anak remaja, dan juga orang tua harus waspada. Jangan langsung setuju kalau anaknya ke luar negeri tapi tidak aman. Tidak tahu sekolahnya di mana persisnya, tidak tahu kerjanya di mana persisnya. Jadi dalam ketahanan keluarga banyak kasus-kasus yang kita harus bahas juga. Ya, tentu tentang perlindungan anak. Nah, kalau Indonesia lebih bagus dari dunia barat menjaga keluarga, itu jelas-jelas ada bunyinya ketahanan keluarga. Dan insya Allah Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak akan mengeluarkan atau mengusulkan undang-undang ketahanan keluarga. Tetapi sebelum ada undang-undang itu, Islam sangat mendukung ketahanan keluarga, yang isinya adalah suami istri, jadi harus diatur relasinya, hubungannya, hormat orang tua dan anak. Anak juga bisa memperoleh hak-haknya di dalam keluarga. Ini sudah keunggulan kita sebagai umat Islam di Indonesia. Kalau dibandingkan di barat, mereka tidak ada hormatnya kepada keluarga. Institusi keluarga tidak ada. Yang ada adalah individu-individu, anak misalnya. Anak harus dihormati haknya, karena itu tidak boleh dilecehkan, tidak boleh ada kekerasan, tapi sebagai anak, bukan sebagai anggota keluarga. Perempuan juga begitu, dibela haknya, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada diskriminasi, tapi sebagai perempuan, individu. Nah, kalau Islam tidak demikian, Islam menggabung semua anggota keluarga ini dalam satu institusi, namanya institusi keluarga. Berarti ini penting kita kembangkan ibu-ibu, bahwa ketahanan keluarga dimanapun harus dipertahankan dan dilaksanakan. Saya sebenarnya menyiapkan banyak hal. Al-Isra wal Mi'raj, kembali lagi tadi. Penggal Al-Isra saya lambangkan untuk kemajuan peradaban Islam dengan menuntut ilmu yang sangat luas dan mendalam, dan itu kewajiban kita semua. Ibu-ibu lihat gejolak yang ada di Timur Tengah. Timur Tengah itu adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad, tempat lahirnya Islam. Tetapi sekarang secara politik, sosial gonjang-ganjing, ada perang, tidak ada keamanan, tidak ada stabilitas politik. Mereka sekarang dalam keadaan putus asa. Tapi coba bandingkan dengan Indonesia. Indonesia alhamdulillah rabbil alamin ada stabilitas. Ekonomi, politik juga masih dikatakan makmur Indonesia ini. Oleh karena itu saya dengar sendiri dari banyak kalangan di dunia Arab bahwa orang Maroko, orang Mesir, Libya, dan juga orang Syria, tentunya mereka sangat berharap bahwa Indonesia menjadi pusat peradaban Islam di masa yang akan datang. Jangan jauh-jauh, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi pusat, apakah kita sanggup mendukung ini? Insya Allah ibu-ibu, kita harus yakin bahwa peradaban Islam dunia semua pusatnya akan di Indonesia. Indonesia negara yang besar. Ada 17.500 pulau. Masa tidak bisa makmur ya. Jadi yang belum menjadikan kita makmur adalah sikap kita yang tadi belum memajukan akhlak mulia, belum mengedepankan pengetahuan, pendidikan, dan juga kesehatan. Penggal kedua dari Isra Mi'raj adalah kesucian rohani, akhlak mulia, dan ini tentu kita sudah punya pengetahuannya yang sangat luas, namun baru pengetahuan, pelaksanaannya masih kurang. Dan itu kewajiban saya sendiri sebagai pendidik pribadi, saya pribadi, ibu-ibu kita semua juga, para ustazat dan asatizah semuanya harus melaksanakan ini. Rasulullah mengalami Isra dan Mi'raj ini adalah sebagai penghibur. Rasulullah adalah kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Selain nabi terakhir, juga yang paling disayangi. Oleh karena itu, ketika sudah 10 tahun kenabian didampingi oleh istri tercinta Khadijah binti Khuwailid, pada tahun 3 sebelum hijrah wafat. Khadijah istri Rasulullah wafat karena sakit tentunya, karena juga kondisi saat itu. Kemudian juga paman Rasulullah yang sangat mendukung perjuangan Rasulullah walaupun belum beriman kepada Allah, tetapi sangat mencintai Rasulullah, kemenakannya, dan ingin sekali melihat Islam maju, namun juga wafat tahun 3 sebelum Hijriah. Nah, dari kedua peristiwa ini, wafatnya istri Rasul dan wafatnya paman Rasul Abu Talib, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah penghibur bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj. Indah sekali hadiahnya. Hal yang sangat supranatural atau yang di luar kebiasaan. Naik burak ke Palestina kemudian langsung Mi'raj ke langit. Ini hadiah kepada Rasulullah. Berarti kisah dalam Al-Qur'an punya makna, punya arti bahwa bisa menghibur. Oleh karena itu kita juga mencontoh dari sini, mari kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an tentu juga bisa menghibur kita. Kalau ibu-ibu ada yang sedang sedih hatinya, yang sedang ada kondisi yang tidak nyaman, baik pikiran atau dalam hatinya, baca Al-Quran. Ini pesan dari Isra Mi'raj. Baca Al-Quran supaya terhibur, supaya kita semua bisa melaksanakan ajaran Al-Quran dan juga menghibur diri, memberi semangat untuk bisa membangun bangsa ini, memberi perhatian penuh kepada keluarga, kemudian juga membangun negeri ini. Karena peradaban Islam insya Allah maju berjaya di bumi Nusantara ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, dalam kondisi sekarang ini memang harus kita petik semua hikmah dari kejadian-kejadian, baik dalam sejarah Islam maupun sejarah kita yang ada zaman sekarang ini. Di antaranya adalah bahwa kita harus hormat dan juga memberi masukan kepada penguasa, kepada pemimpin. Karena memimpin yang baik itu juga karena dilaksanakan perintahnya oleh rakyat, maka dia jadi pemimpin yang baik. Tetapi kalau pemimpinnya tidak baik, maka kita juga susah mau melaksanakan perintahnya, tapi bertolak belakang dengan hati kita. Di dalam masyarakat kita perlu diperhatikan pemimpin, juga diperhatikan warga yang membutuhkan, diperhatikan juga semua anggota masyarakat yang harus maju, yang harus dipenuhi semua kebutuhannya. Dari sini kita mengingat perjuangan para pendahulu kita. Tidak perlu dengan harta yang banyak, tetapi dengan semangat yang tinggi, dengan perkataan yang jujur, yang sesuai dengan hati nurani, kita bisa membangun insya Allah. Ibu-ibu sekalian, yang membatasi kita juga waktu, saya ingin sekali berada di sini lebih lama lagi. Namun saya kira dan dari panitia juga sudah dibatasi waktunya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sejahtera sontasa lahir dan batin, bisa melaksanakan ajaran Islam dan juga bisa mengajarkan kepada generasi muda, generasi yang akan datang, supaya Indonesia maju dan eksis selamanya. Saya ingin Indonesia, Republik Indonesia, NKRI tetap ada 300 tahun yang akan datang, 400 tahun yang akan datang. Sebagaimana dinasti Abbasiyah juga sudah bertahan 500 tahun. Maka tidak jauh Indonesia juga bisa bertahan 500 tahun atau lebih. Tapi kita harus dituntut untuk bekerja keras dan menjaga ajaran agama Islam supaya tetap diterapkan dalam kondisi tradisi budaya Indonesia. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saya ingin mengakhiri dengan doa singkat, tetapi dalam hati saya pribadi sangat mendalam. Doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doanya adalah Rabbana ini Rabbana hablana, bukan min azwajina, tapi inna nas'alukal Rabbana, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doanya. Kita semua hafal tentunya, atau yang belum hafal mari kita hafalkan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Huda artinya hidayah, kita mohonkan kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Tuqa yakni takwa. Kita takut kepada Allah dan juga melaksanakan ajarannya dengan ikhlas. Wal afaf, afaf artinya kesucian, kesucian diri dan kesucian hati kita semua. Wal ghina artinya kekayaan, kekayaan fisik, mental, kekayaan rohani dan juga kekayaan materi. Ini adalah doa yang syamil, kamil. Saya sendiri senang mengucapkannya dan saya ajak ibu-ibu juga untuk mengucapkannya serta melaksanakan apa yang diharapkan dari doa ini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan ajaran agama kita dengan tulus dan ikhlas. Di akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi dalam situasi yang bahagia lagi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368, At-Taqwa, ramah, berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 136.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kan kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kong rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, sok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru. Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa.

0: adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sudah makan.
1: Aku terlalu banyak makan.
0: Bagaimana kamu tuan?
2: Aku saja saja.
0: Kalau begitu kalau makan harusnya secukupnya.
3: Terasa tertekan, berjalan pun enggan.

Ibrahim bin Adham adalah salah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya. Oleh karena kehidupannya yang mewah dan serba cukup, tidak membawa ketenangan kepada jiwanya. Ibrahim akhirnya memilih untuk hidup sebagai rakyat biasa dengan mengambil upah sebagai tukang kebun. Kebun yang dijaga oleh Ibrahim adalah kebun delima. Ia menjaga kebun itu dengan patuh dan rajin. Suatu hari datanglah tuan kebun itu dan meminta Ibrahim membawakannya sebiji delima yang masak dan manis. Kemudian Ibrahim segera memetik buah delima yang paling masak. Kemudian setelah dirasakan oleh tuannya, wajah tuannya berubah, merasa bahwa durian itu masam. Kemudian berkata lagi, "Wahai Ibrahim, tolong bawakan kepadaku sebiji delima yang lebih manis." Sekali lagi, Ibrahim pun pergi mencari buah delima lain tanpa mengetahui mengapa tuannya itu menyuruh dia membawakan sebiji lagi. Setelah buah yang diberikan kepada tuannya itu dimakan, dengan spontan buah itu dibuang oleh tuannya itu. Kemudian tuan yang punya kebun itu pun marah dan ia pun berkata, "Wahai Ibrahim, heran sekali aku melihat engkau. Sudah begitu lama engkau menjaga kebunku. Tidakkah engkau tahu mana yang manis dan yang masam?" Lalu Ibrahim menjawab dengan suara yang lemah dan sopan, "Wahai tuanku, bukankah saya ini diamanahkan untuk menjaga kebun supaya senantiasa subur dengan buah-buahan? Tetapi tuan tidak memberi keizinan kepada saya untuk merasakan buahnya." Lalu betapa terkejutnya tuannya itu apabila

Al-Awam bin Husib radhiyallahu anhu berkata, "Suatu saat saya singgah di sebuah dusun kecil. Di dusun tersebut terdapat pekuburan. Ketika waktu asar tiba, tiba-tiba sebuah kuburan terbelah-belah. Dari kuburan tersebut muncul sesosok manusia yang kepalanya seperti kepala keledai, sedangkan badannya berbentuk manusia. Makhluk tersebut meringkik seperti suara keledai sebanyak 3 kali. Tidak lama kemudian, kuburan tersebut tertutup kembali. Setelah kejadian tersebut, saya melihat seorang nenek yang sedang menyulam bulu domba. Kebetulan pula, ada seorang perempuan yang menghampiriku dan sama-sama melihat makhluk tadi keluar dari kuburan itu. Perempuan ini berkata, 'Engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek itu?' Lalu jawab saya, 'Tidak, memang ada apa dengan dia?' Lalu perempuan tersebut berkata, 'Nenek itu adalah ibu manusia yang keluar dari kuburan tadi.' Lalu saya berkata, 'Memangnya kisahnya bagaimana?' Perempuan itu pun menjawab, 'Manusia yang tadi keluar dari kuburan itu adalah anak si nenek tersebut. Kebiasaannya adalah meminum arak. Pada suatu sore, ibunya berkata kepada anaknya tersebut, "Wahai anakku, takutlah engkau kepada Allah. Sampai kapan engkau akan terus-terusan minum arak?" Kemudian anak tersebut menjawab, "Kamu ini meringkik saja seperti keledai." Setelah waktu asar, anak tersebut pun meninggal. Maka setiap waktu asar tiba, kuburan anak ini selalu terbelah dan ia keluar dari kuburannya dengan kepalanya seperti keledai, sedangkan badannya badan manusia. Setiap keluar, ia selalu meringkik sebanyak 3 kali. Setelah itu, ia masuk lagi ke dalam kuburan dan kuburannya pun tertutup.

Abu Ya'la Al-Baihaqi dan Abu Nu'aim meriwayatkan dari Abu Syafar bahwa tatkala singa padang pasir, Khalid bin Walid berhasil merebut dan menguasai kota Hira. Teman-temannya memperingatkan supaya berhati-hati dan waspada terhadap racun yang dibuat oleh musuh. Lalu kemudian Khalid pun menegaskan, bawa kemari racun itu. Kemudian mereka pun membawa segelas racun kepadanya. Setelah memegang gelasnya, lalu meneguknya dengan membaca bismillah, ternyata dia tidak apa-apa dan tidak binasa. Lebih jauh, Al-Qalbi menyatakan bahwa tatkala Khalid bin Walid ditugaskan memimpin pasukan untuk merebut Hira pada masa Khalifah Abu Bakar, penduduk negeri itu mengutus seorang laki-laki bernama Abdul Masih dengan membawa makanan yang berisi racun. Khalid pun kembali berkata, bawa kemari makanan itu. Lalu orang itu pun menyerahkan dan Khalid pun memakannya setelah membaca bismillah dengan nama Allah yang tidak membahayakan sesuatu penyakit serta namanya. Ternyata Khalid pun tidak apa-apa, tetap seperti biasa. Melihat kenyataan itu, Abdul Masih pun pulang menemui kaumnya dan seraya berkata, wahai kaumku, pemimpin mereka telah memakan racun kita, tetapi dia tidak apa-apa. Maka berdamailah kita dengan mereka. Riwayat lain menerangkan bahwa seorang laki-laki melintasi Khalid bin Walid sambil membawa seguci khamr atau minuman keras. Lalu Khalid pun bertanya, apaan itu? Orang itu menjawab, ini cuka. Maka sesudah itu dilihat orang, khamr itu benar-benar telah berubah menjadi cuka.

Diriwayatkan pada suatu hari, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat seorang malaikat di langit sedang berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70 ribu malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan napasnya, Allah menciptakan darinya seorang malaikat. Dari sekarang ini, aku melihat malaikat itu berada di gunung Qaf dengan sayapnya yang patah, sedang menangis tersedu-sedu. Ketika malaikat itu melihatku, malaikat itu berkata, 'Ya Jibril, apakah engkau mau menolongku?' Lalu aku berkata, 'Apa salahmu?' Malaikat itu pun berkata, 'Ketika sedang berada di atas singgasana pada malam Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad kekasih Allah. Lalu aku tidak berdiri untuk menyambutnya, sehingga Allah menghukumku dengan sayapku yang patah, serta menempatkanku di sini seperti yang kau lihat.' Kemudian malaikat Jibril berkata, 'Seraya aku merendah diri di hadapan Allah, aku memberinya pertolongan.' Lalu Allah pun berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah agar ia membaca solawat atas kekasihku Muhammad.' Kemudian malaikat Jibril berkata lagi kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah,' kemudian malaikat itu membaca solawat kepadamu dan Allah mengampuninya serta menumbuhkannya kembali kedua sayapnya, lalu menempatkannya lagi di atas singgasananya. Masya Allah, sungguh betapa mulianya Nabi kita Muhammad, hingga malaikat saja yang tidak menghormati sayapnya dipatahkan oleh

Amir bin Said dari bapaknya berkata, "Satu hari, Nabi telah datang dari daerah berbukit. Apabila Nabi sampai di masjid Bani Muawiyah, lalu beliau masuk ke dalam masjid dan menunaikan sholat 2 rakaat. Maka kami pun turut sholat bersama dengan Nabi. Kemudian Nabi berdoa dengan doa yang agak panjang kepada Allah. Setelah selesai berdoa, maka Nabi berpaling kepada kami, lalu bersabda, 'Aku telah bermohon kepada Allah 3 perkara. Dalam 3 perkara itu, cuma Allah memperkenankan 2 perkara saja dan 1 lagi ditolaknya. Yang pertama, aku telah bermohon kepada Allah supaya Ia tidak membinasakan umatku dengan musim susah yang berkepanjangan. Lalu permohonanku diperkenankan oleh Allah. Yang kedua, aku telah bermohon kepada Allah supaya umatku ini jangan dibinasakan dengan bencana tenggelam seperti banjir besar yang telah melanda umat Nabi Nuh. Permohonanku ini telah diperkenankan Allah. Yang ketiga, aku telah bermohon kepada Allah supaya umatku tidak dibinasakan karena peperangan sesama mereka, maksudnya peperangan antara sesama Islam. Tetapi permohonanku tidak diperkenankan atau ditolak Allah. Seperti yang kita lihat sekarang ini, negara-negara Islam saling berperang antara sesama Islam. Hari ini kita melihat Islam berperang sesama orang Islam, dan orang kafir menepuk

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rahmahna bihi wa bihi. Amin.
2: Dam yang wajib biqatli shaydi, sebab membunuh hewan buruan.
3: Biqatli shaydi wa rabi'u ad-damu al-wajibu biqatli shaydi wa huwa ala takhiri in kana shaydu mimma lahu mithlun akhrajal mithla minan na'mi au qawwamahu washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi au sama an kulli muddin yawma. Dam yang wajib sebab kita membunuh hewan, wa huwa ala tahyiri, dan bermula ia dam ala takhir, in kana saydu mimma lahu mislun, jika hewan buruan yang kita bunuh tersebut itu ada sepertinya, mimma lahu mislun, dari yang ada sepertinya. Kita membunuh burung dara, burung merpati, ya kan, kalau memang ada kita beliin, kita kan, in kana saydu mimma lahu mislun akhrajal misla, tuh keluarkan yang seperti, kan yang sepertinya, misla minan na'ami, dari he. Kalau kita bunuh kambing, kambing ada, kita apa? Ganti. Kita ganti. Kita beliin, kita ganti. Atau enggak ada. Ya. Ini kambing bukan. Tapi gedenya sama dengan kam. Enggak ada ini. Ya kan? Tuh, gimana? Ini yang saya bunuh. Ini kayak kambing, tapi bukan kan? Bukan kambing. Apakah kita beliin kambing? Qawwamahu ashtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi. Tuh. Kalau memang tidak ada, qawwamahu hargain. Qawwamahu ashtara, hargain itu berapa? Ini sama seperti kan. Ini kalau dijual berapa ini? Kalau saya beli berapa? Kalau saya beli berapa? Ya, 50 juta. Oke. Okay. Ya, ini harganya 5 juta. Bayar kambing ini 5 juta, ya udah, berarti 5 juta kita keluarkan, ya kan? Wastara biqimatihi, dan beli dengan kimahnya apa? Ya. To'aman, kita beliin tuh, 5 juta kita beliin apa? To'aman, makanan, atau beras. Beras, to'aman di sini, jangan kita beliin makanan si Padang, jangan. To'aman ini beras. Tuh. Beliin beras itu, wa tasaddaqa bihi, dan sedekahin semuanya tuh. Nah. Ini kalau memang kagak ada, kambing kagak ada. Ya. Yang kita bunuh enggak ada mestinya, enggak ada seperti, enggak ada sama sekali. Tapi bentuknya tingginya sama seperti kambing, udah kita ngikut harga kambing. Karena yang kita bunuh ini ayah. Ya bahaya mah kita bunuh aja ya. Au sama an kulli muddin yauma. Tuh. Wasara biki hati itu aman. Wa tasaddaqo, sedekahin. Kalau kagak puas, puasa. Angkul limudin, ya umat. Dan sekarang dapat 5 juta, dapat berapa liter itu? Ya, dapat berapa liter? Ya, 1 liter 1 puas. atau puasa? Mau yang mana? Mau yang puasa atau sedekahin? Iya.
4: Mau cari yang gampang ya.
3: Soma angkul limudin ya ma. Ini kalau puasa kalau memang duit kagak ada nih. Ya buat beli beras. Ini harganya berapa Kang? Ya kan? Harga 5 juta. Waduh, duit kagak ada. Ya kan? 5 juta kalau kita beliin beras dapat berapa? 20 liter, ya kan? 100 liter. 100 liter berarti 100 ha. Ya, 100 ha. Karena 1 liternya 1 buah. 100 hari puasa. Ya. 100 hari puasa. Wah, cuma 3 bulan. Ya. 3 bulan kurus kok. Tapi dia belum kelar no, udah kelar puasa? Belum. Tuh. Enggak kuruk-kuruk dia. Coba kalau puasa setahun enggak kuruk. Kayak alam ntar kuruk ya. Jangan kalau dia kuruk kayak si alam. Wah, wow, jelek banget itu. Alam juga udah nipis banget udah. Iya kan? Alhamdulillah dia malaku. Wa in kana saydu mimma la misla lahu, ini yang kedua. Kalau hewan yang kita bunuh enggak ada sama sekali. Ini kayak kambing kagak. Ya kan? Ini kayak apa bentuknya dia kok? Jadi kuat berarti. Ini ngomongin hewan ya. Ya. Ini yang kita bunuh enggak ada ini contohnya sama sekali enggak ada. Gimana? Ya kan? Wa in kana saydu mimma la misla lahu akhraja bi qimatihi ta'aman aw sama an kulli muddin yawma, udah. Ya kan? Beliin apa ya? Beliin beras atau gandum keluarin. Ya. Ini kalau dijual berapa duit nih? Kalau saya beli ini berapa duit nih? Ini hewan yang saya ini baru bunuh hewan ini saya. Tapi ukurannya kayaknya mah enggak ada ini. Sama kagak ada ukuran yang sama. Ya contohnya enggak sama enggak ada. Kambing kagak, sapi kagak, anak kami enggak ada. Ya. Ini kalau kita beli berapa duit? Ya kan? 5 juta, udah beliin beras. Kalau enggak ada duit, ya puasa. Al sama angkul limutin ya. Setiap satu mut satu ha. Satu hari satu liter, satu hari puasa. Dapat 100 liter, ya berarti 100 hari puasa. Damai, halus. Ini kalau ternyata setelah dihitung-hitung ya kan ada tinggal setengah. Ya tinggal setengah li. Tinggal setengah liter. Ya kan? Artinya ketika harganya itu umpamanya pecah ya. Bukan 5 juta persis. 5 juta dapat 100 liter ini enggak. 5 juta ya kan dapat 100 koma berapa liter gitu kan. Ya, setengah liter ada ya, setengah liter tambahan ya. Ya kan? Ini 100 hari, 100 liter setengah. Iya. Nah, setengah ini dianggap kan satu mut, 1 liter, 1 ha. Lah ini setengah liter. Hah?
4: Setengah hari, Johor.
3: Woi. Maunya wae. Tuh di kitab kalian. Soma angkul limuddin yauma wa in baqiya aghalla mimuddin. Ketemu sebelum wal khamisu. Tuh, sebelum wal khamisu wa in baqiya aghalla mimuddin, walaupun tersisa kurang dari satu mud. Tuh. Iya kan? Soma anhu yauman, puasain satu hari. Tuh. Mending kalau setengah mah. Ini kagak seperempat, tinggal tinggal dikit banget ini. Wah. Oh ya, puasain. Berarti kalau seperempat, iya kan? Cuma sampai jam berapa? Subuh kagak sampai jam 10. Jam 10 udah buka. Bukan puasa itu mah. Paham? Hah? Tuh. Jangan mainin burung. Mainin burung sama istri aja. Wal khamisu, kemudian yang kelima, ad-damu al wajib bil wad'i. Bil wad'i. Dam wajib sebab bersetubuh. Ini min agilin alimin bitahrim sawa'un jama'a fi qubulin au duburin. Tuh. Depan belakang enggak boleh. ya kan? Depan belakang enggak boh? Enggak boleh, ya kan? Kayak film Dono, ya kan? Depan belakang bisa. Ini beda ini, jangan depan belakang bisa. Dono ini warkop. Adamu al wajibu bil wati wa huwa ala tartib. Harus tertib nih. Enggak boleh asal-asalan. Kalau yang tadi boleh milih antara kita mengeluarkan, kita berikan makan dengan kita puasa. Kalau yang ini enggak boleh nih. Wa huwa ala tartib, yang pertama badanatun, ngeluarin sapi atau unta. Berat. Ya kan, nikmatnya kagak seberapa, nguarinnya 20 juta sapi, ya kan, badanah di sini onta atau sapi, onta badanah, onta dulu nguarin, pertama on badanah onta yang pertama. Wa ilam yajid ha fabakoratun, ini yang kedua baru sapi, ya. Kalau di sana memang onta adanya, kalau di sini ontak kagak ada, sapi tuh. Fa'ilam yajidha fabakaratun, sapi. Kagak ada lagi. Fa'ilam yajidha fasabu minal ghanami, tuh 7 kambing. Oh, bukan atu kambing ya? Kirain atu guru 7. Karena sapi buat 7 orang, ya kan? Kalau kita korban sapi buat 7 orang, tuh. Kalau kambing jangan buat 7 orang, kambing buat 1 orang. Mana yang afdol antara 7 orang satu sapi dengan satu kambing satu orang? Mana yang lebih afdol? Ente mau sedekah apa? Mau wadhiyah? Nyembelih? Hah? Satu sapi untuk 7 orang? Apa satu kambing buat 1 orang? Yang afdol satu kambing untuk 1 orang. Karena utuh, kalau sapi, ya, makanya nggak apa-apa, nggak usah malu, kambing terus, yeah. Ya es, nggak ada kambing, udah jadi bos, beda, bos masa ngangon kambing, iya, nggak main, iya, ntar akhirnya jatuh, ya ke senjata makan tuan. Kandang dia yang bikin, dia yang jatuh dewek. Senjata makan tuh. Fa'illam yajidha fasaba'un minal ghanami. Fa'illam yajidha, kalau gak ada lagi, ya kan, gawama al-badanata wastara bikimatiha ta'aman. Gawama, maka ditaksir harganya akan badana ya, atau unta. Berapa harga unta? 25 juta, ya kan. Wastaro, dan ia beli biki matiha, tuh duit 25 juta ini diberikan apa ya? Ya to'aman, beliin beras. Dapat berapa liter? Tuh. Sedekain yang enak, mau sedekain semuanya itu. Wata saddaqo bihi, sedekain semuanya. Fa'ilam yajid, kalau kagak ada lagi, tuh duit kagak ada, ya kan, puasa. So ma'angkul limun dunia umat 25 juta dapat berapa liter beras. Makanya jaga-jaga kalau dapat marhali haji, alhamdulillah. Iya, tangannya hati-hati, yang grepe-grepe dikit-dikit, yang merepel-merepel, ada burung merpati banyak banget. Ya, burung merpati banyak banget, tangkepin lagi ntar, bawa pulang. Wa tasaddaqa bihi fa illam yajid sama angkul limuddin yauma. Wa la yujzi'uhu al-hajju wa la it'amu illa bil harami. Iya. Wala yujzi'uhu al-hadyu, ndak boleh nyembelih. Walal it'amu, memberikan makan, memberikan apa? Memberikan beras. Illa bil harami, kecuali orang-orang yang ada di haram, enggak boleh keluar dari tanah haram. Harus memberikannya dan nyembelihnya di tanah haram. atau memberikannya, memberikan beras itu orang-orang yang ada di sekitar tanah haram. Wa yujzi'uhu ayyasuma haitsu syaa'a, boleh ya, wa yujzi'uhu, dan diperbolehkan akan ia ayyasuma, berpuasa haitsu syaa'a, sekiranya yang ia inginkan. Wa la yajuzu qatlu saydil haram, enggak boleh ya kan membunuh saydil haram, hewan-hewan yang ada di haram enggak boleh sama. Wa la qatlu syajarihi, dan juga enggak boleh ya petik pohon mah enggak bisa dipetik ya kan, motong pohon enggak boleh, daun kalau yang kering banget itu enggak apa-apa, daun kering mati yang enggak akan hidup lagi itu enggak apa-apa kita petik, otak enggak apa-apa. Ya. Kemudian ranting yang patah itu enggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan dah. Jangan biar orang-orang sono aja. Kadang-kadang yang perempuan-perempuan kan ya enggak? Iya, celamitan ya. Iya, enggak boleh ada kembang dikit. Oh, bagus nih, diambil dik. Tuh, jangan. Iya kan? Ini yang bapak-bapaknya kagak boleh niat batu. Wah, batu bening dikit. Iya kan? Tabarukan ini batu dari Mekah ya kan. Wa ilaha illallah, dibawa aja. Celamitan juga yang suka batu nih. Iya terus? Hah? Apa? Hah? Kenapa? Batu. Batu. Kalau kita beli.
5: Boleh
3: beli mah. Hah? Kalau dibeli daun apa-apa, kalau daun itu mau beli bawa mah.
6: Gitu. Ada di daerah haram.
3: Kan bahasanya batu, dapetin batu. Bukan beli batu. Tuh, iya. Ada batu di jalanan, cakep banget, ya kan? Iya. Tuh, apalagi kalau lagi apa? Ya? Kalau lagi di Muzdalifah nyari batu, mungutin nyari batu buat melempar jumroh, ada lebih, wah cakep nih. Kantongin ya kan? Iya. Itu apalagi kalau sampai ke bawah, taruh di botol, ada 100 buat 100 apa? 100. 100 batu ya kan, yang buat ngelempar lupa kebawa kemana, taruh di tas ya kan, itu wajib balikin ya. Kalau emang kita gak bisa berangkat ya kita titip bang, ini kemarin kelewatan nih ya kan, tuh titipin
5: lepas ini
3: ya,
5: ngelempar jumroh
3: nih. Iya tuh, itu udah gak usah lagi nanti ya. Tapi jangan bawa dari Indonesia. Batu susah sono, bawa dari Indonesia lagi batunya, jangan. Batu sono.
5: Batu haram tuh.
3: Hah?
5: Batu
3: kolar. Batu Arab gimana caranya?
5: Di sono dong.
3: Hah? Batu kolar yang ada di sono. Iya. Wala yajuzu qatlu saydil haram wala qatlu syajarihi. Dan enggak boleh motong pohon, enggak boleh sama sekali. Nih walaya juzu aidon qal'un, enggak boleh. Ya ini kayaknya pohon mati ini ya kan. Ya kan kayak enggak pernah disiramin. Awas jangan menyambut aja, enggak boleh. Tuh di kitab kalian. Walaya juzu aidon qal'un. Ya. Enggak boleh nyabut, enggak boleh. Nah. Walaya juzu qal'un nabatil haram allazi la yastam bituhu. Enggak boleh juga ya kan. Jadi menyabut pohon haram atau yang enggak akan tum. Enggak boleh sama sekali. La yastambiwan nasu, yang orang-orang enggak, bukan orang-orang yang nanam ini, Mak. Tumbuh sendiri. Awas, rumput-rumput itu yang tumbuh dewek, cabutin lagi jangan. Bal yang butuh binafsihi. Jadi yang orang-orang kagak biasanya di sana kalau korma ditanam. Pohon karnos, iya, ada pohon Soekarno, iya, itu di Padang Mas, di Padang Arafah, itu pohon hidup. Soekarno, hidup,
4: makanya kayak pohon karnos kok nggak? Pohon itu kayak ada biji-biji si cicilin ini, kayak ada buahnya. Subur itu. Pertama kali itu Presiden Soekarno ya kan? Nanam. Tuh. Ya belum lahir itu. Presiden Soekarno udah nanam, belum lahir. Tapi dia tahu pasti mah. Ilmunya Masya Allah itu ya. Ammal hashishu hashish, daun yang kering, al-yabisu fayajuzu qatuhu la qal'uhu. Awas. Boleh motongnya, tapi jangan dicabut. Kalau motong, itu akan timbul tumbuh baru. Tapi kalau nyabut, mati itu namanya. Tuh, as. Ada bedanya ya. Antara motong, dia akan tumbuh baru. Tapi kalau nyabut, itu dari akar-akarnya. Bahasa qal'un dengan qat'un, itu beda. Qal'un dari akar-akarnya semua. Sampai akar-akar, betul. Ayo zukatuhu la. Wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa. Tuh. Yang kagak haji, yang sedang melaksanakan haji juga enggak boleh. Artinya yang pakai kain ihram dan yang tidak menggunakan kain ihram hukumnya sama. Kan banyak. Kalau yang ifrat jangan heran-heran orang-orang yang ifrat. Iya. Jamaah At-Taqwa datang tanggal 5. Tanggal 5 Zulhijjah. Iya kan? Ngelihat sampai di Mekah emak-emak pakai daster. Ya, yang bapak-bapak pakai kaos, pakai celana jin, nyantai, pakai sarungan, iya kan? Yang ada di pikiran orang-orang yang pertama kali haji, wih, jadi orang semua pada ibadah pakai putih, pakai sarung, pakai gamis semuanya. Tahu-tahu emak-emak ini pakai daster. Ya, itu yang haji tamattu. Yang haji tamattu nyantai dia mak, karena belum mulain lagi untuk melaksanakan haji kan tanggal 8. Ini baru tanggal 5, nyantai masih. Ya, nah ini jamaah KBH, wah, dia yang paling benar dia doang udah. Kali ini pakai kain ihram, ya kan? 5 hari dia pakai kain ihram coba. Kayak orang bener banget udah. Pakai kain ihram mana-mana. Tidur pakai kain ihram, belanja pakai kain ihram. Kalau yang tamattu kan nyantai. Jadi sama hukumnya, yang tidak melaksanakan haji atau yang sedang melaksanakan haji dengan pakai kain ihram hukumnya sah. Iya, jangan gatel tangannya. Iya kan. Ada buah, metik lagi ntar. Jangan es. Iya, beli. Iya kan. Ngelihat ada korma masih muda, memetik aja, jangan beli. Wal muhillu bidammil mim al halal wal muhrimu fi dzalika hukmu sabiqis sawa. Ya, hukumnya sama. Wallahu alam. Duh, udah habis ini. Wallahu alam bis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala abis Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafiyah rahman wa zira wa amalan mutakabbala. Allahumma aj'alna wa awladana wa talamidana kullahum salihan wa ta'atah wa amarana wa amarahum tawilah wa razaqana wa razaqahum masyia wa kulubana wa kulubahum nurah wa ulumana wa uluma unafiyah wa qala'ana wa qala'am zaki wa jusadina wa jusadam sihatan wa afiyah durahmatika ya arham wa rahimin. Rabbana zalamna husana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunana min khasirin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, kalau dibilang. Nah, Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

مستقرة.

AM 13 68 Takwa Ramah Berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga

0: tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu,
2: butuh
1: Pak?
2: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan
2: ya,
1: gitu.
2: Oh, udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
2: Taruh ya, 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, kan, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu, yang ngeliatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali. Heeh. Uh-huh. 5 tetes pagi. Heeh. Uh-huh. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati ngriming-ngriming tuh.
1: Ngriming-ngriming.
0: Heeh. Mm-hmm. Ya anu, baik.
1: Di mana tuh ngriming-ngriming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya ngriming-ngriming.
0: Iya, heeh.
1: Gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Hmm. Iya.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
1: Mm-hmm.
0: Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Yeah.
0: Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Yeah, yeah.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud, jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minyak tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue Kong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, mendi manusia nih sang ima. Umah lawang yang hilep, kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka, orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina linas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 13.6

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antuk min nabillahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213281680.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 136.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.

Sofyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang ngapa?
1: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodokin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodokinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodokin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi. Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat,

0: ntar Bapak ajak ke kebun binatang, apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turun rahmat yang Allah berikan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya,

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering kita

engkau anggap tiada. Maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi'akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatum minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa abauna al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernah memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu.

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah yang maha besar.
1: Fa'uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Qur'an?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikul haqqul mubin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Shadiqul wa'dil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ga'il fi kitabihil aziz, innal ladhina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. المكرمون, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Kyai Haji Amin Nur, Al-Mukarram Al-Ustaz Kyai Haji Nur Anwar, Al-Mukarram besan saya Al-Mukarram Al-Ustaz Kyai Haji Rosidi, dan para satidat lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, aparatur pemerintahan yang saya hormati, segenap panitia, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat-Nya. Pada saat yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka haul seorang ulama besar, pejuang Islam, ialah almarhum Bapak Kyai Haji Mughni bin Haji Sailun, dengan istri beliau Ibu Hajjah Zahara binti Haji Arsyad. Dengan kehadiran kita, semoga kiranya dapatlah memberikan doa restu terutama kepada almarhum almarhumah dan umumnya buat keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, termasuk guru besar kita almarhum Abuya Kiai Haji Nur Ali. Mudah-mudahan mereka semuanya ditempatkan di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sanak famili, keluarga, keturunan, murid-murid andai tolan yang cinta kepada beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan dapat mengikuti wasiat, fatwa, ilmu yang telah diajarkan agar kita nanti bersama-sama kumpul dengan mereka semuanya insyaallah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara, di dalam kita memperingati haul ini, memperingati orang-orang yang berjasa. Kita memperingati orang-orang yang berjuang, baik berjuang untuk agama atau berjuang untuk negara. Karena orang-orang yang berjasa itu selalu dikenang, terutama kematian orang yang bertakwa. Dikatakan mautut taqiyu hayatun la nafadalah wa qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Kematian seorang yang bertakwa laksana hidup yang tiada akhir. Dan berapa banyak telah berpulang ke rahmatullah, mereka namanya tetap hidup, saudara-saudara sekalian. Contoh presiden yang pertama, Bung Karno, selalu disebut sebagai proklamator. Para habaib, para pemimpin madhab, para pejuang, para kiai, ulama, termasuk almarhum yang kita haulkan pada saat ini, dan juga almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali. Saya sendiri sering, saudara sekalian, di dalam ceramah ini menyampaikan supaya kita bisa mengikuti perjalanan mereka. Inilah salah satu di antara hikmatnya kita menghadiri haul orang-orang yang berjasa. Kalau buat mereka-mereka, saya yakin mereka orang-orang yang mukhlisina lahuddin. Kalau orang dulu itu banyakkan ikhlasnya, karena memang dunianya belum seperti saat ini. Ulama dulu, kiai dulu babat alang-alang. Yang ngajar enggak mikirin duit, jalan kaki. Tengah malam becek belok. Dia enggak pikirin tuh ada ular bedudak, saudara sekalian. Ikhlas orang dulu. Ngajarin ngaji atu-atu tuh. Dari mulai habis maghrib sampai jam 10. Kadang-kadang sampai tengah malam. Makanannya apaan coba? Cuma singkong rebus dipakein kelapa digarmin, saudara-saudara. Nasi uduk. Tapi orang dulu ikhlas. Makanya muridnya pada jadi-jadi orang-orang besar, pada jadi ulama karena keikhlasan. Nah, inilah perlunya kita memperingati sejarah orang-orang yang berjasa. Di dalam hadis dikatakan annasu halka illal alimun. Manusia ini semuanya bakal celaka kecuali orang alim. Nah, orang alim dia beribadah sesuai dengan ilmunya. Wal alimuna halka illal amilun. Orang alim juga bakal celaka, kata Nabi, kecuali orang yang beramal. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Orang yang udah beramal masih celaka juga, kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang yang ikhlas juga masih di tepi jurang. Makanya kalau diukur dengan amal ibadah, kita mau masuk ke dalam sorga, sebetulnya berat, enggak sesuai, saudara-saudara. Satu hari satu malam, Al-Imamul Ghazali membagi waktu kepada 3 bagian. 8 jam buat ibadah, 8 jam buat cari duit, 8 jam buat tidur. Kalau umur kita rata-rata 60 tahun, berarti 20 tahun ibadah, 20 tahun cari duit, ngoroknya 20 tahun. Tidur. Apakah ini yang harus kita bawa kembali kepada Allah? Itu kalau ibadahnya 100% 20 tahun. Kalau ibadahnya setengah-setengah cuman 10 tahun. Seperapat-seperapat cuman 5 tahun. Ogah-ogahan cuman setahun. Kalau tersembahyang terenggak, apa yang mau dibawa kembali kepada Allah? Makanya dasar vonis akhirat nanti bukan dengan amal ibadah. Dasar vonis akhirat nanti adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasul juga pernah ditanya oleh sahabat, "Ayadkhulu ahadun al-jannata bi amali?" Ya Rasul, apakah seseorang itu masuk ke dalam surga dengan amal ibadahnya? Qala la. Nabi menjawab tidak. Wala anta ya Rasulullah, termasuk juga engkau. Wala ana, termasuk juga aku. Illa ayyatagaman ayyatagammadan ya Allah bi fadli rahmati iyahu. Kecuali orang-orang yang dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap amal ibadah yang kita lakukan merupakan sarana, jembatan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara-saudara sekalian. Kita kan beribadah enak banget ini. Satu dibalas 10, satu dibalas 100, satu dibalas 700. Apalagi di Mekah, satu rakaat 100.000 rakaat. Di Madinah satu rakaat 1.000 rakaat. Di Masjidil Aqsa satu rakaat yang 500 rakaat. Di tempat yang lain satu rakaat 10 balasan. Coba kalau satu dibalas satu, neraka semua kita ini. Enggak ada untungnya saudara-saudara. Banyakkan dosa yang kita kerjakan. Hanya besok bulan puasa, kata Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, kenapa sih ibadah puasa dibesarkan pahalanya oleh Allah? Yang pertama, karena satu-satunya ibadah yang dikerjakan ikhlas cuman ibadah puasa. Oleh yang lain belum tentu ikhlas. Sholat bisa aja, supaya pengen dipuji sama calon mertua. Bisa begitu. Balik orang sekarang akalnya banyak. Orang dulu aja masih kena diakal-akalin. Ya, ada cerita dulu. Ada orang Betawi pengen punya mantu ustad. Jadi fanatik bener dia sama kiai. Emang orang dulu mana yang namanya kiai mahal sih, Pak? Dibeli. Saya pulang dari Gontor aja tahun 78, bukan nyombong nih, dua kali saya mau dibeli sama orang kaya. Kitab-kitab saya mau dibayar semuanya, ongkos 6 tahun berapa? Lu pilih tuh anak perawan gua. Begitu sebenarnya. Sampai abang saya tuh, bapaknya Husni, ini menantunya kiai, ya namanya kan biasaan juga sama saya. Dibujukin supaya saya mau nikah sama anak. Nggak mempan juga. Ibu saya dipanggil, saya ogah, dibilangin. Saya nggak mau kalian dijodoh-jodohin. Gue mau nyari sendiri, saya kata gitu aja. Balik kain orang kaya, ya saudara sekalian, kita mantu miskin. Jangan coba-coba dah tinggal sama mertua. Abis kita digocokin terus sama dia. Mantu miskin tinggal sama mertua. Udah kena sasaran terus. Dia meleding dikata songong. Lonjor dikata enggak sopan. Orang miskin mau disalah aja. Makan baru mau nambah. Mertua udah teriak duluan, mantu gembul amat ya. Emang kalau ada miskin masalah aja. Coba orang miskin kentut di masjid, pelototin sama orang semua. Brengsek lu, gak tahu adab lu. Orang yang kentut tuh kan begitu ya. Coba orang kaya begitu kentut, masuk angin Pak. Jadi emang benar ya, hadis Nabi itu benar. Izzud dunya bil ilmi wal mali wa izzul akhirah bisolihil amal. kemuliaan dunia dengan ilmu dan harta, kemuliaan akhirat dengan amal ibadah, dengan amal ibadah. Jadi bapak-bapak jangan minder melihat Yai Haji Amin, melihat Yai Haji Nur, jangan. Biar gua bukan keturunan kiai, kalau bisa anak gua biar jadi kiai, biar begitu cita-citanya dong. Kucing pasti beranak kucing, anjing pasti beranak anjing. Kalau presiden kan belum tentu anaknya jadi presiden. Kiai belum tentu anak jadi kiai, kalau nggak belajar banyak banget yang gak becus. Lah bapak saya tukang apa coba dah? Tukang bikin kusen bapak saya, motong kambing kerjaannya. Alhamdulillah anaknya jadi mubalik, dikenal se-Indonesia sebenarnya. Biar nggak pernah masuk TV, orang kenal saya semua, alhamdulillah. Ya nggak TV-nya aja takut ngundang gua. Jangan tuh maknanya kiai gila, begitu sudah sekalian. Ya, jadi dulu memang begitu, yang namanya kiai itu dibeli. Kadang-kadang maaf ini Pak, kiai udah tua, orang kepengen masih ngambil keturunannya. Kiai gila, begitu sudah sekalian. Ya, jadi dulu memang begitu, yang namanya kiai itu dibeli. Kadang-kadang maaf ini Pak,

Wah, wah. Orang biasa nanya anak gitu ya, tinggal di mana. Lah ini anak perawan nanya istri saya berapa? Mamanya kenapa Anda nanya istri saya? Kalau Pak Kiai istrinya satu, saya jadi yang kedua. Hebat bener ini orang. Kalau istri saya dua, saya jadi yang ketiga. Kalau istri saya tiga, saya jadi yang keempat, masih mau juga jadi dia. Saya pernah pidato di Tasik digituin saudara-saudara. Bagaimana kayak kiai-kiai kita yang ilmunya pada segudang. Saya makan teman jogorogan doang saya ini. Tahu jogorogan? Ya begini dah potongannya begini saudara kalian. Ya enggak. Itu orang dulu mahal, orang alim itu dibeli. Kalau sekarang yang namanya ustaz apalagi yang ngajar di madrasah, ya. Layah ya walayamut, hidup kagak, mati kagak. Kalau TK, uang pangkal lunas, uang baju seragam lunas, uang majalah lunas, uang berenang lunas, uang jalan-jalan lunas. Coba ngaji di madrasah. Bayaran 10 ribu, nunggaknya 10 bulan. Mau makan apa tuh Ustaz? Orang sering saya bilang mahalan bijuan sama Kiai. Kiai suruh tahlil, baca Yasin 3 kali, suruh tahlil, suruh baca maulid, suruh ceramah, suruh doa. Debu busa mulutnya. Begitu selesai wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dikasih berkat sebesek begitu tuh. Isinya tolanan negeri atuh. Sama amplop 12.500. Najis banget gua curigaan. Kagak ada harganya ustaz di kampung sekarang ini, Pak. Iya, mahalan biduan. Coba biduan. Saudara-saudara, mau ke neraka. Orang pada berani banget nyawer. Iya, kali biduannya cakep dah, pada berebut salaman, nyanyi dah, cincin permata yang biru, goyang, udah kelar nyanyi dipanggil hati-hati sama dia dah, Kang Oji, Kang Pendi, Kang Kumet, Kang Ucup, Kang Dulo, mana sawerannya, malu nyawer, menyawer 1.000 malu, 5.000 malu. Supir ojek aja kuat 20.000 nyawer. Lah habis nyawer nyesel itu. Menggampang ojek sekarang nyari duit berebutan di kalian. Pengen ngetop nyawer juga. Tapi ada orang pengen dipanggil raja sawer dia kalauin tuh duit jutaan. Berani sama biduan mau ke neraka. Giliran ngaji sama kiai di masjid. Di majlis taklim salat Jumat ada kotak lewat, teng gope. Leng 1.000, Allahu Akbar. Tinggal malaikat nyengir aja. Kata malaikat kalau Jumat depan gope lagi kocak cekel kata malaikat tuh. Terlalu manusia bakhil bener saudara sekalian. Ya saya juga nggak ngelarang orang yang suka nyawer terserah urusan dia duit dia yang senang dia. Cuman saya membilangin kalau buat ke neraka berani begitu hebat apalagi buat ke surga betul. Ya barangkali nyanyi jadi obat sama dia. Ya saya juga sering nyanyi sih Pak. Ya cuman gak di panggung. Ya suka nyanyi aja iseng. Santri itu ketahuan sama saya. Kiai lagi nyanyi. Begitu. Hiburan. Di mobil saya hiburan. Saya baca Quran, saya baca Yasin. Saya baca selawat. Udah pegel semuanya bosan. Tril dangdut. Ya itu joget-joget aja di mobil. Kan tadi Kiai nanya saya. Dari dulu enggak tua ini begitu ya. Ya barangkali ini saudara-saudara. Ya emangnya kalau kiai nyanyi asing amat sih romannya. Kagak boleh-boleh aja. Habib abis haul di pada nandak tuh di Kuitang, sorbannya gede-gede. Nah di surga juga ntar ada musik. Ya boleh aja buat selingan-selingan. Ya saya kadang-kadang kamar itu Pak abis baca kitab. Nah di kamar itu ada televisi, ada komputer, ada DVD, ada kitab. Yang namanya orang baca kitab kan penat juga kita. Jenuh. Saya setel aja dangdut. Gitu. Hiburan. Maaf nih Pak, kadang-kadang saya joget di kamar sendirian. Saya kunci pintu, saya joget aja gitu. Dari kalian. Untuk apa cincin permata?

sambil saya goyang-goyang aja gitu lah. Hilang stres saya. Wah, punya pesantren, Masya Allah, Pak. Itu gelas seminggu 20 yang pecah sama dia. Keran bukan dibuka pintuan sama dia, deratnya dibuka sama dia. Ya kalau santri pada bayaran sih mending, kan santri diongkosin sama pimpinan. Santri saya sama santrinya miskin semua kapan? Yatim memiskin. Ya udah 10 tahun, Alhamdulillah bukan kiai dikasih makan, santri yang dikasih ngelebok. Tuh. Kalau kita mikirin santri, stres kita. Saudara-saudara. Masya Allah. Jadi kadang-kadang saya begitu aja menghibur diri. Kalau yang sering sama bini kita di kamar, kita kunci pintu dah. Joget berdua sama dia. Lah gak apa-apa pak, sama bini kita, lagu kita mau apa kek? Bini kita. Jangan mikir tua sama bini mah. Bocah nyambung aja ya. Saya kasih permen bini saya semprotin minyak wangi, ya nyanyi dah. Joget sama bini berdua. Saya sambil muji-muji bini itu. Kalau kau memang sayang kepadaku, ku ingin aku saja yang kau sayang. Kalau kau memang cinta kepadaku, ku ingin aku saja yang kau cinta. Sambil saya pegang-pegang pundaknya, saya buka ada kutangnya. Wah, elah. Indah banget sekalian. Hilang stres tuh. Makanya kiai kalau kepengen awet muda ikutin lagu saya awet muda insyaallah sekalian. Alhamdulillah. Ya, para jemaah sekalian, emang kalau sekarang enggak bisa bikin segar-segar kita ditinggal tidur juga. Jadi kembali saya, ustadz itu dulu mahal. Sekarang murah. Anak perawan sekarang kalau dilamar sama ustadz alergi. Begitu mak modelnya di mana-mana. Lah saya kan tukang pidato bapaknya, anak saya dilamar sama ustaz. Neng, ini. Lu mau enggak kawin sama ustaz? Enggak, apain katanya. Lah kan bapaknya ustaz, enggak mau sebenarnya. Masya Allah. Kadang-kadang di kampung sombong lagi. Enggak mau kawin sama ustaz. Ngapain? Mau dikasih makan berkat. Begitu sekali. Malah orang Betawi, kalau udah kaya kadang-kadang sombong banget kan ya. Anak perawannya cakep, kuliahnya tinggi. Jangan. Ngapain lu kain mau ustaz? Mau dikasih makan kolor, begitu. Kalau dulu orang sampai tergila-gila pengen punya mantu ustaz, karena ilmu itu mahal. Terhormat yang namanya kiai. Ya sampai sekarang sebetulnya begitu, cuman orang sekarangnya pada goblok. Nggak menghargai ulama kiai orang yang punya ilmu. Jadi ceritanya ada orang Betawi dulu fanatik pengen punya mantu ustaz. Datang pejabat, orang yang punya kerjaan, punya duit, ngelamar. Ini enggak. Lu turunan siapa? Rumah di mana? Anak siapa? Ya saya anak Pulan bin Pulan, saya udah kerja jadi pegawai negeri. Bukan ustaz, bukan. Enggak, gua enggak terima. Emang pengennya ustaz, gua bilang habisnya. Pedagang, diusir sama dia. Susah kan nyari ustaz. Ada anak muda punya akal bajingan. Pagi-pagi dia dandan pakai sarung, pakai baju koko, pakai pici, bawa kitab, dibungkus sama koran. Di jalan nunduk dah, wah tawadu gitu. Nih Pak Haji yang fanatik yang ngeliatin, nih bocah cakep nih. Sel pagi gue liat pakai sarung, baju koko, terpulang lagi, besok pagi diberangkat lagi. Lama-lama dipanggil, ditanya. Dek, kalau pagi itu pakai sarung, baju koko, pakai peci, bawa kitab, rapi banget, mau kemana? Mau ngaji sama Kiai Anu. Oh. Itu apa yang dibawa kitabnya? Fatham Mubina Abata. Ini kitab keren, gua pernah gua denger nih. Masih alim nih bocah nih. Keren, Fatham Mubina Abata. Besok balik lagi disuruh mampir, lama-lama tertarik dia dipungut jadi mantu, cerita singkatnya begitu. Orang Betawi, kalau punya mantu ustadz pengen ngelihat kebolehannya. Kayak saya dulu di Pasir Ben kan begitu.
begitu sama kita Broni. Suruh baca rawi, suruh baca Quran. Pengen dilihat bolehnya kayak apa gitu. Akhirnya si mertua ini sudah kalian bilang, "Eh mantu, udah lama jadi mantu nih belum melihat kebolehannya." Begitu. Ngapain? Beh, ngaji. Orang dulu mah pokoknya ngaji aja, kalau punya mantu ustaz suruh ngaji aja udah. Ngaji. Orang kagak bisa ngaji. Dia pikirin gue mau ngaji apa ini? Emang gue boleh nipu sama dia? Tapi emang dasar orang akalnya banyak. Ya ngaji aja dari kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mertuanya goblok, Allah. Nah, ini kayak ngaji. Bagus mantu tarik, katanya begitu. Dibalikin lagi tuh.
1: Walaku bithamarati fatham mubina abata.
0: Wah, hebat mantu gua nih. Ganti mantu ayat yang lain, jangan itu lagi. Dia mikir lagi, apa yang gua mau baca ini? Emang akalnya banyak. Tadi siang kebetulan dia habis membelahin nangka. Nangka matang. Dia ingat. Wah, tadi habis belah nangka gua nih. Udah tarik lagi.
1: Nangka.
0: Begitu dia. Kata mertua perempuannya, "Oh, mantu ngaji nangka aja nih." Wah, ketipu kita nih, Bang. Lah ini mantu ngaji nangka-nangka aja, apa urusannya ini? Ulangi lagi mantu, sama gitu-gitu juga. Saking jengkelnya tuh mertua perempuan, diangkat kainnya, "Eh mantu, lu ngaji nangka-nangka aja, nih jeraminya nih." Begitu kemudian. Nah, itu orang dulu. Jadi ditanya, "Eh mantu, gua ketipu nih. Gua kira lu kiai, ustaz. Tadi yang lu baca apa itu?" "Itu bukan Quran, beh. Kolak ubi sama roti. Fatham mubina abata." Cuman karena dilaguin, dia disamarin.
1: "Kolak ubi sama roti." Gitu.
0: Jadi kayak Quran. Nah itu yang lu bawa apaan dulu tuh? "Ini bukan kitab, beh. Pataan ubin sama batu bata. Fatham mubina abata." Ya Allah. Makanya kalau Habib Alwi Jamal Lail dulu, kalau kita mau punya mantu, reksa dulu namanya, sekolahnya, bapaknya, keturunannya. Kalau dulu kita bersaingnya dengan kafir aja ya. Nama lu Yusuf apa Yusef, Daud apa David, Sulaiman apa Solomon, Musa apa Mose dulu. Kalau sekarang bukan masalahnya dengan di luar Islam. Karena kita mesti tanya, biar dia Islam juga tanya lo, akidahnya lo gimana? Bapak ada di Bekasi, Pak Jati Asi, di komplek perusahaan air minum. Ada teman saya dulu, satu kelas SD, dia kerja di PAM, dia tinggal di sana. Dari rambutan pindah ke sana. Dia ngundang saya, pidato. Dia ceritain, keadaan di sana begitu. Jadi istrinya buka majlis taklim. Ada ustazah dari Bekasi yang ngajar. Kalau mau ngajar biasanya ratib dulu, yasinan dulu, nungguin ustazahnya datang. Rupanya si ustazah ini punya anak perawan. Kuliah dia pacaran. Sampai kawin. Begitu udah jadi mantu namanya ustaz, dibangga. Sekali-kali ditampilin suruh ngisi. Bagus. Qurannya fasih, hadisnya fasih. Sampai akhirnya disuruh ngajar jadi guru tetap. Begitu udah ngajar apa dibilang? "Kalau giliran mertua saya, boleh pengajian tahlil dulu, yasin dulu. Tapi kalau giliran saya enggak perlu yasin, enggak perlu tahlil." Nah, ketahuan belangnya dah. Orang Wahabi, saudara-saudara. Sekarang hati-hati. Iya, bukan masalahnya kita persoalkan, kita besarkan, memang enggak enak. Kita bapak-bapak sembahyang subuh kunut, mantu kagak kunut. Kamu lagi ngelirik-lirik. Kita tahlil, dia enggak tahlil. Kita doa angkat tangan, dia enggak angkat tangan. Kita asrokal berdiri, dia enggak berdiri. Maaf, kalau di sini ada model mantu kayak begitu, panggil, ambil duit, lu cerain anak gua, nih gua bayar, lu minggat dari sini. Begitu mestinya. Berani enggak kira-kira begitu? Sama takut melulu sih kebanyakan. Sama bini takut. Yaelah, parah dah. Gak boleh orang laki takut sama bini. Galak sama bini gua gak boleh juga, salah. Mbak bini kita itu bukan bujang, bukan budak, bukan pembantu. Dia teman hidup kita. Yang merawat rumah tangga kita, membesarkan anak kita, mencuci, masak, tempat kita bersenang-senang. Kayaknya Nabi bilangnya apa? Kasih makan yang bagus bini kita. kasih pakaian setiap 3 bulan sekali, paling kagak 6 bulan sekali, syukur kalau punya duit tiap bulan. Tuh perintah Nabi, baca kitab Bulughul Maram ada tuh halaman 212 kalau enggak salah itu. Sana dijelaskan, bukan saja pakaian, emas, permata, inten, berlian, pakai untuk kalung. Enggak apa-apa 3 kayak ustazah bagus. Kalung kecil, yang gede, yang gelantung atau gede gitu. Apa memang itu perhiasan, gelang pakai boleh, silakan. Kalau perlu bawa ke kap salon, permak mukanya biar cantik dia. Iya, punya bini kudu cakep, enggak boleh jelek. Saudara-saudara, udah cakep taat tuh bini, enak kan ya? Sholat rajin, ngaji rajin, sama laki taat, tangannya murah, laknya bagus, ya Allah. Enggak ada bosannya tuh bini. Yang begitu jangan kan dipakein baju, dipakein karung cakep juri gede. Ini bini yang bikin awet muda yang begini nih. Ada yang nanya bini siapa sih itu? Bininya Kiai Haji Amin. Oh, pantes orangnya ganteng, keren. Gede gedean, Masya Allah. Yang begini bini kudu dirawatin. Kalau punya bini cuma semengga-mengganya atuh. Udah hitam, pendek, bogel. Kaki megar kayak manisan jahe. Suruh sembahyang susah, disuruh ngaji ngelawan. Laki ke kamar mandi dompet berantakan. Gimana-mana kerjaan ngecaprak mulu. Iya, yang begini jangankan dibawa kondangan bini, dibawa nyelawat malu. Ada yang nanya bini siapa sih itu? Itu mah bininya RT. Ya Allah, ya Allah. Ya, jadi ini Nabi yang perintah. Tapi takut sama bini juga enggak boleh. Bahkan ada hadis mengatakan dayus juga harus kalian. Jangankan surga, bawa surga tidak dapat. Saya kalau saya sering uji coba sama istri. Jadi istri saya pernah saya ajak ke toko emas sama orang tua saya. Ibu saya udah nenek-nenek. Udah 78 tahun waktu itu, 75 anda. Dia ceritanya dapat arisan pengen beli gelang. Minta anterin sama saya. Ji, besok anterin gua, pengen beli gelang, gua dapat arisan. Ya Allah, sama yang lain emangnya enggak apa sih? Enggak, gua sama yang lain gua ugah, enakan melu katanya gitu. Lalu gua diajak jajan, tanyain gitu. Ya udah. Ya ajak bini saya. Sampai toko emas. Jangan yang kecilnya, beli yang gedean aja. Duit kagak gua, itu duit yang dibawa gua masukin bilangin deh. Tas. Eh, kok sini. Ambil gelang yang gede itu. 40 gram. Yang ada matanya cakep tuh, gelang nenek-nenek, gelang tambang seperti itu. Udah, nyak tangannya ulurin itu, dipakein. Cakep saya lihatin. Udah kok bikinin bon. Terus saya yang bayar. Bayar. Udah jangan dibuka lagi seperti itu. Bini saya di sebelah melotot tuh dia. Wah, gila nyaknya dibeliin gelang. Saya paham. Dia rada-rada kaget gitu. Ini bukan dongeng, kenyataan begitu. Saya pegang pundaknya, lu jangan marah. Gua beliin emak gua. Emak gua kan yang beranakin gua. Yang gedein gua, yang minterin gua, yang doain gua, yang pengen gua begini kan emak gua. Lu ketemu gua udah gede. Tapi kan lu udah kenyang gua beliin. Waktu pergi berdua, waktu sendiri, tiap pulang 50 gram, 100 gram. Ini mah bukan bohong pak, emang begitu saya emang sama bini. Saya pakein bener-bener bini saya. Lu berapa ratus gram lu belum yang di Jakarta, saya bilang gitu. Lu cuma emak gua segitu doang. Gua beliin lu pakai jengkel. Ya enggak, entar sampai di rumah lu masih jengkel, lu guntel pakaian lu minggat dari rumah gua kata itu sekalian. Berani lu begitu? Agak. Oh, saudara sekalian, saya mau begitu sama bini, Pak. Jadi tegas kita gitu. Bukan kita benci, enggak kita pakaiin, boleh tanya isi saya dulu. Nah, kita enggak boleh. Kalau kita sudah keluar dari jalur, nanti sama orang tua jadi musuh. Saudara. Bapaknya datang aja dah. Bapak lu tuh paling mau minta duit dia tuh begitu. Oh, saudara lu. Padahal saudara kita dari kampung bawa durian, bawa ayam. Dia gagal lihat tuh ayam duriannya. Saudara lu tuh mau minjem duit tuh. Yang marahnya belum dibayar sama dia begitu lagi dia. Jangan, tidak boleh. Ya, kita mesti bakti, hormat sama orang tua. Saya rasakan banyak betul keberkahan orang tua yang saya dapetin, saudara-saudara. Alhamdulillah sampai pergi haji dia minta sama saya. Ji, gue pengen pergi haji. Pergi. Lalu siapa yang bayar? Saya. Udah selesai. Gue siapa yang nganterin? Kemarin gak mau ngomong kayak gitu. Nenek-nenek ini. Yang lain gak ada yang mau. Ya udah saya nganterin deh. Dulu mah gampang. Tahun 94 masih gampang. Pergi haji saya sama ibu saya. Kalau minta emas di Mekah gampang. Minta baju gampang. Minta apa aja gampang. Apa yang dipinta coba? Ji, sini. Gue pengen makan sayur ikan gabus dipucungin. Enyak ini bukannya Jakarta, Mekah. Apa ujian buat saya barangkali ya? Ya tapi saya berusaha dulu ya. Saya ikhtiar, saya pakai lana, bagaimana saya berangkat? Saya tanya, bulan orang pandai bilang. Isih. Ya, indak samak. Mujud. Undur, fisal. Lihat di kulkas. Saya lihat kulkas. Aduh, gabus. Dari India dikirim tuh. Kan mercocok ikan tawes. Aduh, dari kulian. Nah, beneran digabus saya bilangin. Saya tanya lagi. Indak fucuk. Fucuk. Undur, fil janub. Pojokan lihat. Nah. Saya lihat, ada lagi tuh pucuk. Sekalian aja saya beliin daun bawang sama daun seledrinya. Ya enggak? Saya bawa pulang. Ya, ada nih gabus tuh. Loh, nemu aja lu katanya. Alhamdulillah. Tuh, sudah sekalian. Inilah yang saya syukur. Maaf nih. Mudah-mudahan bisa ditiru sama yang mudah-mudahan. Apa yang dilakukan oleh ibu saya di Ka'bah? Habis saya tawaf. Habis saya doa. Lu meminta apa di sini? Gua redo. Gua enggak ada jarum goyang. Lu minta gua doa aja. Saya minta jangan banyak-banyaknya, dua aja. Enggak, saya nyesel begini hari. Saya minta rumah yang bagus. Karena waktu itu masih tinggal di Paseban sama mertua. Tahu sendiri tadi saya ceritain kalau tinggal sama mertua miskin. Yang kedua, saya dituntut punya pesantren. Di mana saya ceramah, orang tanya pesantren. Jadi idu aja dua, minta rumah sama pesantren. Orang tua berdoa, Haji Akbar pulang, alhamdulillah bisa beli tanah, bangun rumah, pondok pesantren dengan waktu yang sangat singkat. Itulah doa orang tua. Enggak, jangan pernah lawan sama orang tua. Ini besok mau puasa, tengokin. Biar dia senang, orang tua kita, saudara sekalian. Orang tua kita sayang sama kita 1000%. Coba. Di mulut macan diambil, kita masih kecil. Di mulut buaya diambil. Anak ketangkep gara-gara narkoba, jual kontrakan dua pintu dilakonin sama orang tua. Coba kalau orang tua sakit. Anak main suruh-suruhan, lu aja yang bawa gitu. Lu aja yang nebus obatnya dia. Ada lagi yang lebih brengsek. Begitu orang tuanya sakit, ya, enggak lama lagi dia kata dikit lagi nih mah begitu sekalian. Ini sambil geledek agak nih bocah, saudara-saudara. Orang tuanya sakit dibilang sedikit lagi. Kayaknya begitu orang laki tuh yang paling tua tuh begitu biasanya. Enggak ada ilmunya, enggak ada agamanya. Begitu emak bapaknya meninggal aja dipanggil ya saudara-saudaranya. Ya enggak, ada apa nih Bang, tumben-tumben kita dikumpulin. Gini. Bapak menyak kan udah meninggal. Gue yang paling tua, gantinya gitu. Bener banget ngomongnya, Mak. Peninggalannya bapak menyak nih banyak, gue mau bagi-bagi secara adil. Jangan banyak kebanyakan, jangan dikit kedikitan. Cuma sebelum gue bagi-bagi, gue mau cerita dulu sama lu nih. Gue kan hidupnya lebih dulu dari lu. Susahnya banyakan. Waktu bapak bangun rumah itu, duit gue dipakai sama dia 200 juta. Lah babanya udah mati dihitung utang. Terus? Udah tanah 5.000 meter tuh. Celengan bini gua itu. No beli kios ada 3 tuh anak-anak gua pada patungan. Jadi maksud abang gimana? Itu rumah gua mau ambil, tanah gua mau ambil, tuh kios gua mau ambil. Nah saya di mana bang? Lu sono di kubangan tengah-tengah begitu. Allahu Akbar. Banyak yang begini yang dikira gak ada. Warisan belum di tangan aja udah panas, apalagi udah di tangan. Jangan deh, jangan berlaku begitu. Saya kemarin dapat warisan, saya gak ambil, saya kasih adik saya yang susah. Ambil bakal lu waktu itu. Gue udah dikasih sama Allah, rakus sama jadi orang saya bilangin. Rumah saya udah gede, 1000 meter, gue digelian. Alhamdulillah. Ya enggak. Saya syukur kepada Allah. Itu ambil tanah bakal lu bilangin. Itu kita kenapa sih? Kita udah punya rumah, kontrakan segala macam. Kadang-kadang anak dipikirin, anak enggak pikirin kita. Ya enggak, kita orang tua ini masya Allah kadang-kadang ya. Jadi mari anak-anak remaja yang masih punya orang tua, hormatin orang tua kalian. Hargain kalau kepengen berkah hidupnya. Bawain orang tua selagi dia sehat, kasih makanan yang bagus. Beliin sarung yang bagus, baju yang bagus jadi dia pakai. Ini ponakan saya nih, Ustadz Husni Mubarok. Dia dari Babelan juga sini, takwa ada belajarnya, kemudian ke Yaman. Ya enggak, jangan lupa saya ingetin. Besok mertua nih beliin BHS. Kiai masih dibeliin kayak sarung cap manggis, gue bakar kalau gue beli dia. Jadi jatuh martabat saudara-saudara. Beliin mertua BHS yang bagus, yang 650 ribu beliin. Syukur yang 900, yang 1 juta gak apa-apa. Mertua girang dipakai ibadat. Ini boleh mantu gue yang paling gue sayang beliin tuh. Gitu. Ah, semertua kiai dibeliin cap manggis, gue boleh. Kalau saya begitu pak, alhamdulillah. Enggak bohong, emang saya praktekin betul. Mertua saya boleh tanya tuh di pasar baru. Saya ajak ke pasar baru, pilih tuh yang paling mahal saya bilangin. Ya pilih, nah, kok senang hati gue. Gitu, insya Allah kita dapat doa banyak kalau begitu. Insya Allah, orang tua kita sayang sama kita. Kenapa kita enggak sayang sama orang tua kita? Coba dia ngidam, dia hamil, dia melahirkan. Waktu 9 bulan, wahnan ala wahnin. 4 kilo kita didopong-dopong begitu. Tidur miring kiri salah, miring kanan salah, celentang ngap, ngurep lagi. Lintir bisa dia. Lu melahirkan antara hidup dan mati. Nah, entar pulang dari sini, lu ikat ember di perut, lu taruhin split 4 kilo, lu dopong-dopong begitu. Kuatnya kira-kira itu. Coba jajalin. Enggak, jangan pernah ngelawan sama orang tua. Enggak, saya enggak pernah ngelawan sama orang tua, sudah dikelian. Biar saya diomelin, diapain, saya tunduk. Taklim saya betul sama orang ini, barangkali Allah berikan keberkahan. Sekarang saya kasih makan 130 orang tiap hari cuma ceramah doang begini. Alhamdulillah. Umur 52 tahun, anak udah 11. Biangnya 3. Ya, elah begini nari. Alhamdulillah. Ya enggak. Nih, udah ada siap lagi calon satu lagi nih sudah kelihatan. Ya yang terakhir kali dah gitu insya Allah begitu disunnahkan wa ankihul ayyama minkum. Ya enggak. Oh kalau kita belum seberapa. Imam Syafi'i istrinya 150 umur 54 tahun, 150 garis-garis. Ibnu Battuta 1000. Ya kalau berani, cuman kalau enggak berani jangan dah. Kata Kiai Hasbiyallah Klender, kalau kepengen punya bini dua, latihannya di beduk. Masuk ke dalam beduk, tidur. Dipukul ke beduk, pules juga kuat dah. Begitu beduk, tek-tek-tek, udah kaget. Ah, gak kuat dah, saudara-saudara. Jangan dah, jangan coba-coba. Oh, sendiri perempuan kita ngomong sekali, dia makan terus. Ya, saya mau punya ilmu sih. Jadi kalau bini saya ngomel, saya dandan. Pakai baju, gua dandan pelentek, minyak wangi, gua nyupir. Mengomel sama siapa dia? Gila, ini laki katanya, gua omelin dia pergi. Makanya gak bisa dia ngelawan saya. Terus saya ajak bercanda, ketika dia. Jadi alhamdulillah makanya orang bilang awet muda. Jadi kalau kiai anak kudu banyak, jangan sedikit. Alhamdulillah pada di pesantren, ada yang kuliah. Ada yang udah lulus kemarin di kedokteran, alhamdulillah. Nah, jadi kiai anaknya jadi dokter juga, alhamdulillah. Gitu maksudnya didik anak, jangan semua jadi ustad. Kalau kayak almarhum sih namanya tanahnya luas, pesantren luas, gak ada masalah. Kita punya anak laki 4, tinggalnya di situ-situ juga. Jadi ustad semua, akhirnya berantem lu berebut tahlil. Jadi anak kita mesti ada yang jadi insinyur, ada yang jadi kiai dan lain sebagainya. Apa aja mas kalian, saya kembali kepada masalah haul. Jadi haul ini memperingati orang-orang yang berjasa. Supaya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran daripada mereka semuanya. Apa yang harus kita ambil? Banyak hikmatnya. Di antaranya kalau dulu kita pernah menyembahyangkan orang, besok kita bakal disembahyangkan. Jangan sampai Rasulullah dikerongkongan. Baru ngomong, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqo wa aku minas solihin. Ya Allah kembalikan aku ke dunia sebentar, setahun, dua tahun, sebulan, ya, tiga tahun segala macam. aku akan infakkan semua harta, aku akan menjadi hambamu yang paling bagus. Kata Allah, kemana aja ente kemarin? Berapa banyak yang mati di depan, di belakang, kiri kanan, enggak juga sadar. Sekarang tertutup itu tobat, aku matikan kamu. Mau bilang apa kita? Paling udah tua-tua nih Pak, saya udah 52, kalau jatuhnya 60, 8 tahun lagi mati saya. Kalau jatuhnya kayak Imam Abu Hanifah, mati dalam penjara, karena bapak saya dulu memberikan nama Abu Hanifah, supaya kayak Imam Abu Hanifah, 72 tahun, masih 20 tahun lagi saya. Kalau bapak-bapak ditarget nih umurnya 60, sekarang udah 59 tahun, 11 bulan, 25 hari, kagak puasa. Mati sudah dia. Betul-betul. Nah, apalagi orang laki, rata-rata orang laki matinya lebih dulu. Begitu kebanyakan. Itu sudah sunnatullah. Jarang orang perempuan meninggal lebih dulu, kayak Pak Harto gitu jarang. Kayak Bung Karno. Bininya meninggal duluan. Jarang. Kebanyakan orang laki meninggal lebih dulu, umumnya begitu. Ini rahmat Allah. Sebab kalau laki meninggal duluan, orang perempuan bawa anak 10, hidup semua. Sambil kuli nyuci, jual gado-gado, jual peyek, digedein tuh bocah. Di sekolahin, dikawinin, apalagi dia benar, banyak orang yang bantu. Amat urusannya. Coba kalau orang laki ditinggal mati sama bininya, punya anak 5, bececeran tuh bocah. Yang satu di Jakarta, di Subang, dan di Banten segala macam. Kenapa sebabnya? Bapak bukan ngurusin anak, ngurusin apem yang baru sudah dikelihat. Umumnya begitu. Ya enggak. Ya tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mati apa yang kita bawa? La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak ada gunanya lagi sudah. Orang kalau sudah meninggal dunia, anak, harta, pangkat, jabatan, apalagi partai. Ah, sontoloyo semua itu dia. Politik mah enggak ada yang benar udah. Politik 5 tahun yang akan datang, saya minta kepada SBY jadi presiden, jangan cuma bicara masalah politik, bicara ekonomi, bicara masalah-masalah Pak KPK dan lain sebagainya, supaya hukum Islam ini dijaga, diperhatikan. Jangan Islam diinjak-injak terus. Coba, orang nikah ditangkap, kan brengsek gitu ya. Saya puji nikah sama Lutfiana Ulfa. Lutfiana Ulfanya mau, emak bapaknya setuju, di penjara sekarang. Nabi sama Siti Aisyah 7 tahun kurang. Lalu Tiana Ulfa mau udah gede, udah montok, udah enak diemposin. Udah cakep Lalu Tiana Ulfa mah. Ini gara-gara si Seto sini, Seto. Kemarin rumahnya kerendam tuh di situ gintung. Namun dia hanya kerendam sekali gitu. Saya paling marah tuh Pak kalau hukum Islam tuh dipermainkan. Karena saya dari dulu begitu. Sekarang hukum laki-laki bisa nikah dengan laki-laki lagi digodok nih. Ini yang namanya jil. Apa? Jil itu sholat nggak perlu, ngapain deh lu sholat gitu-gitu juga. Gitu. Yang kedua dibilang apa? Kalau ada laki perempuan berzina yang masuk cuma sepotong, itu belum berzina kata ulil absur. Allahu Akbar. Saya ceramah di UIN, banyak mahasiswa mahasiswi saya titip. Hai mahasiswa mahasiswi, sampaikan sama ulil absur. Abu Hanifah bilang catat. Ya enggak. Jangan sepotong. Tekan sampai habis mentokin. Saya kata gitu dari dia. Enaknya sepotong. Hanya ibu-ibu juga enggak enak dipotong dari dia. Gantung begitu kita di atas di bawah. Orang laki kalau tidur sama perempuan, jangankan sepotong, pelornya kita ceplosin kalau perlu dari dia. Emang itu nikmat yang Allah kasih sama kita. Ini hukum kita ini sudah dipermainkan betul. Jadi saya minta kepada SBY untuk yang akan datang ini supaya Islam diperhatikan. Jangan Islam ini diremehkan, jangan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang menghukum tidak berdasarkan hukum Allah, fasik dia, zalim dia, kafir dia. Biar bukan negara Islam Indonesia, tapi siapa yang memutuskan hukum Allah tidak berdasarkan Quran hadis, fasik, zalim, kafir dia sekalian. Jangan, pertahankan saja sudah yang ada. Nah ini, kalau saya emang begini Pak dari dulu. Enggak sering berantem dulu saya. Sama orang LDI udah 4 kali berantem saya setahun ini. Iya. Dilambar sampai tonjok-tonjokan. Santri saya maju, gua ampar gamar begini. Ribut lagi saya dilegok, ribut lagi saya kemarin dari kalian. Di tiga raksa. Pada angkat tangan berdiri, "Eh, entar kalau mau ngomong gua habis pidato. Lu debat sama gua," saya kata gitu. "Ini hak gua lagi ngomong." Eh, begitu datang 30 orang. Itu kiai fitnah, enggak ada tuh LDI katanya. Kalau kita ke masjid dia di pel merinso. Benar emang begitu kan orang dia. Eh, lu enggak percaya lu datang ke rumah gua kasih bukunya. Gua cek kasih orang-orang yang udah pada tobat. Memang begitu. Ajar-ajar mereka ini merusak daripada akidah Islam. Makanya untung masih ada keturunan kiai-kiai kita nih, alim-alim, soleh-soleh. Saudara-saudara, makanya ustadznya tolong diperhatikan, itu saya minta. Ya, ustadz diperhatikan. Kalau ustadznya segar kan enak. Ustadznya alim, segar ngajar semangat. Ustadz ini perlu gizi. Dari kalian, ini coba. Dari pagi ini, pagi tadi di mana? Ini gamplit. Dari siang lagi di PT Cibitung. Karena di sini, dari sini masih ada lagi. Kalau enggak dijaga makannya ini, dari sekali suara habis. Iya, makanya minumnya di rumah madu, mujarab, telur setengah matang, yang satu, lima. Begitu makannya. Laki aik pidato berdiri, ngomong, mikir otak, makan genjer, meceng, ya, gempor. Dari sekali ya. Makan yang toyib-toyib, insyaallah sehat, segar, amin, ya Rabbal. Ya saudara-saudara, mudah-mudahan kita bisa mengikuti perjuangan guru-guru kita. Ya enggak? Jadi mereka ini semuanya adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Saya yakin mereka semuanya min ahlil khair. Nah kita mudah-mudahan bisa mengikuti. Ya enggak? Almarhum Bapak Kiai Haji Mogeni, almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali. Ya beliau memang sangat sayang sama saya. Sebagai kalian. Ya terakhir yang saya berikan. Jadi saya dulu kalau di sini tuh ditanya, "Buya, ngundang siapa? Bagaimana kalau Abu Hanifah?" Wah dia gudemen tuh. Itu dulu Abuya begitu. Saya kalau bisa ramah ditepuk-tepuk sama dia. Gue demen kayak lu katanya gitu. Ya enggak? Jangan banyak ketawa lu pidato katanya kayak yang lain-lain tuh. Gue demen. Lu berani, fasih, gue demen kata lu. Begitu. Saya dulu pengen-pengen pi. Bab abang saya dulu ada misanan masuk ke sini. Cuman gak betah, pulang kabur. Masih zaman Delman. Jadi abang saya kalau cerita tuh Haji Misbah. Bapaknya Ustaz Husni biasanya kiai ini. Kalau denger cerita kiai Nur Ali Masya Allah besar gitu. Saya masih titik, saya kecil berdurian. Apa gue bisa ketemu begitu? Alhamdulillah. Sampai saya jadi mubalig ngalamin berjumpa sama beliau. Masya Allah, ini satu kebanggaan buat saya. Dan beliau juga cinta, alhamdulillah. Nah sekarang saya nyambung kepada putra-putra beliau, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur. Diberikan sehat walafiat. Juga Kiai Nur Anwar, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Ya semuanya Kiai Rusidi, Kiai yang hadir kita semuanya mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya ini sajalah anggap silaturahim sama besan saudari kalian sama abang-abang saya nih. Ya enggak, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Ya, insyaallah lagi sempat kita bisa berjumpa kembali. Saya mohon maaf nih, saya ditungguin di Bekasi Timur saudari kalian. Insyaallah bisa kita berjumpa kembali lagi kesempatan. Terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.
3: Masih di AM 1368 Attaqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHaesa. BioHaesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHaesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHaesa, harapan selalu ada.
4: Akhlak atau perangai yang dibenci oleh Allah dan oleh Rasulullah adalah ta'adzama fi nafsi. Seseorang itu menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat, dan perasaan besar yang ada dalam dirinya tadi menyebabkan kalau dia berjalan, maka dia selalu menyombongkan diri dan selalu membanggakan diri.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

seandainya orang-orang Islam sekarang ini mempunyai mentalitas iman yang semacam ini, maka nilai mayoritas bangsa kita yang dikatakan mayoritas Muslim tidak akan mengalami nasib yang seperti sekarang ini, sehingga jumlah mayoritas ini bisa dikendalikan oleh bilangan yang minoritas. Saya pribadi ketika ditanya kenapa kondisi umat Islam seperti ini, karena rapuhnya keimanan dan akidah mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, dong.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal.

0: mencegah eksim, panu, dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit, aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
2: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: apa sih badan salah berkolab? Kalau salah, ulama-ulama yang gak mau nakwil, takwil, takwil, dohil seperti itu. Nah, kekolab itu ayat-ayat atau hadis-hadis yang tidak jelas, ini ditakwil, ditafsirkan.
1: AM 13:06.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak-anak sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama. Sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan.
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama, mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker, nah itu memang agak lama, ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak.
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Kalau 80%
1: dah. 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkeran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga